Barapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time. Dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI Nuansa Budaya dan Tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengit dari Pro4 RRI Palembang.

Kita Peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kita Peloi acara selanjutnya.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

kita peloi? Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.
1: Tembang Batang Hari 9, Amboi Rahmi.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
1: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
0: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi liburan ke kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

Rumah budal dalam masyarakat adat di Sumatera Selatan adalah rumah induk atau rumah asal keluarga yang menjadi pusat kehidupan adat, kekeluargaan, dan musyawarah. Kata budal dimaknai sebagai asal, pokok, atau awal. Jadi rumah budal adalah rumah asal keluarga, tempat bermulanya garis keturunan dan ikatan kekeluargaan. Rumah budal memiliki beberapa fungsi utama seperti tempat berkumpulnya anak cucu dan kerabat, menjadi rumah rujukan saat ada hajatan, musyawarah atau persoalan keluarga, menunjukkan dari mana seseorang berasal, dan menjadi penanda silsilah keluarga. Rumah budal biasanya ditempati atau dijaga oleh tunggu tubang ataupun saudara yang ditunjuk oleh keluarga besar berdasarkan musyawarah keluarga. Rumah budal mengandung nilai-nilai luhur seperti persatuan keluarga, keberlanjutan adat, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Rumah budal sering diibaratkan sebagai tempat pulang walau sejauh apa kaki melangkah. Bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat adat, rumah budal tidak boleh dijual sembarangan, tidak boleh dialihfungsikan tanpa musyawarah, dijaga sebagai warisan nilai, bukan hanya warisan materi. Kesimpulannya, rumah budal adalah rumah asal keluarga besar yang menjadi pusat adat, persaudaraan, dan identitas masyarakat Sumatera Selatan.

Adnyo Kitopeloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4.

Kito Peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak.
2: Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Dalam tata cara pementasan, para pelakon Dul Muluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk. Seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.

0: Abah, udah, Abah, gosayuk, Abah, naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah kayak nyari sayur.
0: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Para Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, udah, Abah, gego sayur, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: dapat pahala. Bila lagi tengah tuan dapat dosa, betul tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.
1: Woi, tanya apa woi? Woi, apa tanya?

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI Digital ini, Abang Mpo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk okay, suara yang lebih jelas.
3: Iya. Tes satu. Iya.
2: Oke, lebih baik. Gimana? Lebih baik, ya.
3: Okay. Halo Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun Cimandun pun berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
2: Iya, oke, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Oke, okay, Kak Fajriah, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
3: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
2: Cik Tuan dan Puan.
3: Iya, betul.
2: Oke, okay. Untuk Kak Fajriah sendiri maunya dipanggil apa nih?
3: Puan Jiah aja.
2: Puan Jiah ya, oke siap Puan Jiah. Oke Puan Jiah, mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara RRI Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya aja hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
2: Siap, iya. Siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu, baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
3: Oke baik, nah tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada, nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
2: Iya,
3: baik. Kebetulan sekali ya, Datuk, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
4: Betul,
3: ya.
4: Datuk Sri.
3: Gitu. Baik, Datuk Sri, ya. Kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, ya. Bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Ya. Wah, topik kita ini Patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini Patriotisme Melayu Riau, maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
4: Maksudnya dalam gini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan disebut 7 baris gitu, bayangkan gitu. Sementara di sisi lain kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini, bukan saja dari segi bahasa, itu kita tidak bahasa harta benda, tapi juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau, itu adalah daerah

0: yang pertama-tama kali menentang penjajah asing.
1: Hmm.
0: Ya. Jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir, dan dari sini kita memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, tapi itu soal biasa sebenarnya. Sebab gini, kenapa kita melirik? Melirik ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri.
1: Mm-hmm.
0: Jadi itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini, jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu.
1: Mm-hmm.
0: Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka menurut itu. Nah, sekarang pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharjaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari itu. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali, dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kalau gini saya, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada 4 kerajaan yang besar di Indonesia, di Nusantara.
1: Mm-hmm.
0: Pertama misalnya Sriwijaya. Ingatnya Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Mm-hmm. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak. Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menunjukkan orang itu ramai. Nah, suatu saat 1511 mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis.
1: Uh-huh.
0: Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi gini, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud, setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Nah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau. Eh. Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguasai itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah ini ketika 1511 Melaka dijatuhkan Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini, pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512. Hanya beberapa bulan setelah Melaka jatuh Portugis. Nah, itu pertama. Yang kedua, tahun 1516, orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasingha II, yang dipimpin oleh Narasingha II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka. Dan menang. Waktu itu. Kok Portugis kalah? Tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan, sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu nih, di luar. Jadi sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri. Narasingha II mundur, dia balik lagi, dia kendergiri. Tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya di Indragiri.
1: Nah. Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
0: Nah, kemudian itu satu yang jadi mohon maaf dalam catatan sejarah nasional orang yang Portugis itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu disebut, kita tidak menduga itu salah, bukan, tapi itulah kenyataan. kemudian Fatahillah menyerang 1521. Sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional. Saya katakan kami dari lembaga Riau mengatakan Pak Menteri kalau Bapak membuat itu ditulis dari daerah. Artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau, sejarah nasional dari Jawa Barat, sehingga dari daerah muncul kemudian banyak buku. Kita ini bangsa yang besar dan luas sekali, tentu banyak buku. Itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang. Pada abad setelah habisnya sebelah orang-orang kalau catatan kita peperangan petrus semua ini kepada abad ke-19 banyak. Nah di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Musai. Ingat Tuan Kota Musai dia berperang bukan hanya di Riau, dan itu waktunya 19 tahun berperang dia di Sumatera yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat. Juga ada masuk daerah yang namakan Sumatera Utara, malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat, dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia Indonesia itu kita ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa gitu. Nah terakhir ini saya itu Tuan Kota Musai perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kota Musai kan itu. Nah, kemarin ini baru kemarin nih. Hari Ahad kemarin, minggu kemarin nih, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum, justru terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak, dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang tersebut orang masuk hukum adat. Itu juga ikut bertempur. Contoh misalnya, kalau kita orang Riau ini pasti pernah dengar nama Koyan. Koyan itu orang Akit. Orang Akit, dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan, itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat pedalaman. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua, bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masyarakat umum adat. Dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan, Sultan Syarif Kasim misalnya, bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini. Kan? Itu artinya, hendak kita pandangkan bahwa Patutnya Riau itu, Melayu Riau itu dalam pengertian jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau itu kita bicara sekarang, kalau sekarang bicara internasional, sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau, tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kalau itu kan sekarang Melayu Malaysia bukan, padahal di Indonesia ini juga, di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu, misalnya di Kampar itu Kerajaan Sriwijaya, Depun Tahujang justru berada di Kampar. Nah kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu justru kemudian dia meninggalnya di Kampar, kan? Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak. Justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengemukakan, dan alhamdulillah pada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan Republik ini, tetapi Republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini, bukan hanya pengakuan tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Itu okay. Itu makanya.
1: Berarti Datuk Sari memang Provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu. Itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara ya. Bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasinga yang sekarang adalah Singapura. Ya betul.
0: Ya, bukan gini. Uh-huh. Narasinga itu Indragiri.
1: Oh, Indragiri. Baik.
0: Kalau kita lihat gini, Indragiri. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia. Mm-mm. 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat. Mm-hmm. Hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Mm-hmm. Usia Riau sama Malaysia sama. Mm-hmm. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
1: Iya, betul.
0: Nah, makanya oleh Soekarno, ditekanlah surat keputusan Pengadilan itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada tangan. Dia justru ada tangan di Bali gitu. jadi itu betul-betul undang-undang darurat yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus bicara itu, tetapi kita gini, kita yakin kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga terhadap orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda kampar, kalau kita tak ngomong, siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong, jangankan kita Islam saja, kalau kita tidak dakwahkan, tidak ada yang tahu bahwa betul. Islam begini. Harus disampaikan, kita sampaikanlah, maka kita sampaikan ini. Dan rangka itu ada, supaya kita bisa saling memahami itu.
1: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Sri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
0: Ya, karena memang kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin direnungkan, Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya? Di pinggir Sumatera Timur kan? Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan, tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia, kita justru berada di tengah.
1: Di tengah ya.
0: Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Yaitu, dan kena ada sejarah kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini, sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia, bilang gitu. Kita katakan, apa tak Malaysia bagian dari Riau? Begitu kan? Coba, gitu kan? Jadi kembali kita lihat kerajaan Johor, kerajaan apa itu? Justru kan tadi saya katakan, justru dari sini ya, dimunculkan.
1: Akhirnya dari
0: Indragiri. Ya, itu kan. Jadi itu ya itu artinya ya alhamdulillah kita. Nah, leluhur kita telah membuat satu pilihan, dan pilihan itulah yang harus kita jaga sekarang gitu.
1: Baik, Datuk, tadi sedikit dia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya, Datuk ya, atau berapa jumlah pastinya waktu itu, Datuk?
0: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini, kalau kita lihat gini ya, kalau kita lihat sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 30 juta golden nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar. Dan itu minyak terbaik di dunia. Minas. Minas. Dan minas itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kedan Siak dengan kerajaan dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19, ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang bilik timah. Dalam catatan-catatan Belanda disebut timah di sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut di semua itu. Itu juga kan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk kemarin ini. Malahan, mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat selewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita pernah dengar. Nah, itu kan adanya. Tapi itu soal cuma menyumbang itu persoalan ikhlas, dan itu tak perlu kita kongki, tetapi perlu juga disadari.
1: Gitu. Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
0: Nah itu kan gini anu puan ya. Saya sendiri merasakan misalnya, ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu S2 SPG. Ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah, alhamdulillah, kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional ya. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut, diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi kan. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja ya. Nah, maka saya 5. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya itu ada 13 item itu kita ajarkan, kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita gitu. Itu termasuk gini Tuan Malaysia, ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdullah Brokan dijadikan sebagai pahlawan nasional. Dia justru berdua bukan dari Riau, tapi justru dia di seputar utara sana Sumatera gitu. Utara ya, juga. Di Nusa Utara dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Host Cokro Aminoto mengikutin kita. Artinya dia juga ikut menumbang secara intelektual jelas dia. Muridnya 20,000 orang yang jadi pendidikan, tapi juga dia memang uang walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada ya, kalau ulama-ulama besar ini kan tak punya uang banyak gitu kan, ya. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, jadi segi juga di olahraga peperangan masuk orang-orang Sakai, orang-orang Akit juga ikut bersama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
2: Iya. Oke, baik. Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya. Begitu. Baik, Noel. Oke, deh, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
1: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Ceton dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Datuk Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana di Jakarta, udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa
3: selamat
1: ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria.
3: Dengan Cik Guria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Dria.
3: Puan Ria, sama bersama namanya ya. Dengan Tigur ya, ini di Jakarta Selatan. Dengan narasumbernya, manggil apa ini? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
4: Iya, wah,
3: senang sekali ya, ada undangan di acara ada Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Iya.
3: Memang patriotisme ini Melayu Rio adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan. Benar gak? Dan pasapa hidup masyarakat Melayu di Rio untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negara. Ya, terakhir ini pas bulan Agustus sudah mau selesai. Temanya nih bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan pasapa utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya tuh ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya, aku terbaca. Tengku ya, Tambusai.
2: Nah,
3: itu saja Tambusa. Saya ingin tanggapan dari Datu, anak baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriotisme orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti di tengah arus globalisasi ini semangat patriotismenya orang Melayu Rio menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu saja. Puan, Datuk, Bang Noel, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cik Guria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datuk.
4: Ya, dan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah. Sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi, Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya.
2: Okay.
4: Ada yang lain. Soal itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya, dia bahwa dia menyerahkan dia, kemudian dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu. Seorang raja berkuasa ya. Jadi ya, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu, kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang. Itu sekarang tak boleh diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya, sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa itu keadaan hidup seperti itu gitu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, papa, menjadi miskin ya, papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Tuanku Tambusai juga gitu ya, Tuanku Tambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal kan sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda, dan dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RRI ya, kan begitu. Jadi kita dengan RRI kan alhamdulillah 2 bulan berjalan, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai partu semua, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa?
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum. Empat dengar isu mengenai daerah istimewa Riau itu seperti apa Datuk? Bukankah sudah selayaknya provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya Noel.
1: Iya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu Riau, kemudian petrol tadi itu bagi dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor dua terbaik di Indonesia ya, di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an ya 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitannya Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Itu terjaga dengan baik, makanya apalagi ya juga yang ini juga menarik pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar itu ya.
2: Sampai hari ini ya Datuk ya. Jadi dari bawah, dari atas, ada
4: minyak di atas dan minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga kita akui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai dari semua itu, istimewa itu secara budaya. Jadi kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya. Riau itu budaya Melayunya gitu. Budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima pengakuan sebetulnya. Pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa? Saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya, tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya daerah istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau, tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional, orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Melayu? Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saat yang berada di Riau, ada satu saat di Sumatera Selatan, ada juga saat yang di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 1 tahun sudah 3 kali, 4 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada di apa gitu. Dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Itu contoh bagaimana kalau kita bicara pusat sriwijaya itu berada di Riau, itu ketika memang dia sebenarnya berada di Riau gitu. Okay. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Okay, baik.
4: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternial. Misalnya di Jawa itu paternial, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternial ya. Di Kampar di apa itu maternial, parental, kemudian paternial di Riau pesisir. Tapi juga ada parental ini gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah dalam ini gitu. Nah itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia. Dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan masih berfungsi, juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada kebatin Bang tradisional yang lebih tua dari apa masih berfungsi. Ada jalan di sana disebut Bosman Batin itu masih masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih menerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Hmm. Itu masih tempat lain tidak tidak ada yang yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarkinya, ada tradisinya, ada kemudian masih ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau, dan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang.
2: Nah, itu penting. Oke. Okay. Nah. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?

0: Sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
1: Insyaallah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insyaallah.
0: Okay, baik ya. Semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
0: Siap, itu dia. Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara, itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.

Waki Topelo I, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi acara selanjutnya.

sungi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita besanjo.

0: Halo, Bu Sanjo. Assalamualaikum, Cik Rasid. Ya, jadi Cik mana? Hah? Yang berasa aku. Ya. Macam-macam. Ya. Iya, biar kehidupan ini berbanyak berwarna macam itu. Apa hubungan lu cuba? Iya, kalau hambar-hambar baik. Iya. Itu memang sebenarnya yang lebih menyehatkan tuh yang put yang itu yang bening, eh. Ah. Ya, ya, jangan bening putih itu susu itu. Iya, sudah. Kenapa? Bening, yo, mineral itu. Iya. Iya. Sore ini, aku masih nak dari Ambon. Ini yang agak, ini dia kita ngejingkrak dikit, tapi tak jingkrak-jingkrak ni, kan, slow, baik. Istilahnya goyang caca, baik. Judulnya, Salah Kira. Tak tahu ke dia. Dikira berasa, rupanya tak berasa rupanya. Ya, salah kira tak apa-apa. Asal jangan salah kapra, be. Duet dia tu. Iya. Lagu kekinian. Iya, Caca Ambon. Iya. Iya, iya, iya, betul ya itu. Oh, belum ya? Oh, belum, belum, belum. Iya, iya. Nah, jalan iya. Nah, kan, kan, siang-siang kayak ini kan? Tidak tahu ngebeat kan? Maaf, kok Cik Rasid tidak ngantuk di situ. Iya, saking prank itu ya. Aku. Oh, hari ini aku tuh buka dikit-dikit gue tadi pagi waktu buka sebentar, ya itu benar kan. Apa? Aku tuh bukan ada ini aku tuh. Tidak, UMKM tuh kadang denger-denger ya, aku lagi kusutnya aku dengerin ya, entah itu kan. Iya. Iya, lain kali kau nak gibah aku tuh ini dulu WA dulu njok tahu jadi aku dengerin ya bukan. Oh, ngapa awak pen? Iya, iya awak pen nih. Mau dia macam. Iya, awak pen nih ngiler ibaya namanya. Iya. Iya, yakin baik kalau apa itu. Langsung dia tiba-tiba ngetok dia, cuma nunjuk ke bungkusan baik. Masih di kantor berarti dia. Iya. Iya. Ay, cuma Cik Rasid ni cerita banyak nyeri ini anjaknya tu. Nah, pian kau ni dorong-dorong di belakang ni. Oh, nak masuk pian ini kak. Iya. Iya. Ah. Oh. Aku tahu itu. Tahu aku. Macam mana cak kenal ni ane tu? Apa jelah kau ni an pian? Pian ni kau ngaku bujang pian ni kau. Kaget pian kau masuk bang napi dulu nak di belakang nak masuk. Dia. Ay, dia tersungkan. Iya. Kagetlah dia kalau kaget sama dia. Ay, tak mungkin dia tersungkan dia jam sama air tidur tu lah dia. InsyaAllah. Ya, ya itu banyak lah cerai. Yang di belakang bilang ngancil panjang lah. Aku di kantong ini, cucian kotor ini. Iya. Iya, iya. Kaget baik aku buat kantong kosong ni, enggak bersih rasit lagi. Ada apa ni? Oh, iya. Kaget komen. Lagu. Iya. Iya, bersih rasit lagi tu, baik. Iya, kenapa tu? Saking gembira cik Rasid ni dapat bongkusan ini tadi nak buat pet tadi ni berkicau ni kan aja. Semua ringan kan. Iya. Ayolah, itu aja lah cik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Hello, Mas Anjo. Eh, Robby. Oi. Wanyo. Rasa apa? Saya rasa. Wanyo ini, saya rasa. Wanyo putih. Bening. Yang mak, saya rasa segar. Coba pilih banyak bening untuk minta es batunya, saya rasa. Iya, banyak bening, weh. Oh, lama aku lah dua teko, deh. Nggak usul, harus kering tenggorokan, saya rasa. Banyak bening aja cara sih, cara itu sehat ya. Iya, untuk sehat ya. Kau kan bukan tidak sehat ya. Warna, iya. Ya kapan-kapan lah. Lagi pengennya beraso aja deh situ. Ya sekali-sekali beraso. Sehari itu sekali jadilah yang beraso aja deh situ. Iya perlu juga gitu kan yang beraso tuh yang manis-manis tuh. Iya. Perlu nih ya itu sehari sekali jadilah. Wah, mantap jalan ini. Bawa tak ini? Bawa tak?

0: Iya terakhir. Abah terakhir. Bang. Iya. Sama-sama gila. Ina, aku minta omo ini sama Cik Abas. Oh, dicarinya sama Cik Abas ketemu di udeg-udegnya loh. Oh. Aja disimpan di situ kan. Ya itulah cara-cara. Tidak cara saya kosong lah ya lo. Itu aja saya sama tugas ya. Semoga sehat, panjang umur, murah rezekinya cara saya. Jangan lupa pakai masker cara saya. Ini dobel-dobel lah, 3 lapis kamu. Oh, 2 lapis. Ya udah, itu aja cara saya. Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, pesan yo. Yo. Asoy, asoy. Kantong asoy. Iya, betul. Iya. Lagi nyari kantong asoy ya, Cek. Aku sambil berjualan, Cek, ini. Dari luaran tadi aku, Ceknya denger bisik-bisik. Nggak nyari asoy-asoy tadi, kan? Laju aku bersanjur ke sini. Iya. Iya. Ya. Sebenarnya kalau ya galau-galaunya itu ini seneng gak loh Cek Rasid ya. Tapi kalau untuk milih sesuai ininya ya air putih biasa kan. Tapi di apa di musim-musim panas kayak ini bagus juga Cek Rasid to minum yang berasa kan. Apalagi kalau aktivitas kita ini lebih apa padat lebih ini kan karena untuk kesehatan bagus. Satu lagi yang berasa itu yang alami juga lemah Cek Rasid jeruk itu kan, jeruk meladwo diperas ya untuk mengimbangi keasaman itu dikasih gula dikit Cek Rasid. Apa? Iya makanya banyak banget Cek Rasid. Ya kalau untuk yang suka dingin, ajak juga dingin juga kan. Tapi bagusnya kalau masih musim-musim kayak ini ya, yang anget itu malah Cek Rasid ya. Ya banyak sih buah-buah yang bisa kita ambil kan, manfaatnya kan. Ya, yang berasa juga bagus Cek Rasid lah. Nah, yang ini aku caknya dua-duanya bela. Ya. Iya. Jadi, yang mana ini ya? Yang berasa dua ekor bela. Ya. Iya. Oh, kebetulan ini case-nya enggak bawa Cek Rasid. Ini ada pacak gesekan enggak di sini? Oh, bisa ya. Ya ini baik kalau enggak Cek Rasid bawa baik kartuku ini. Ayo Cek Rasid yang gosoknya kan. Yang geseknya Cek Rasid lah gitu. Ya kalau lah sudah canyong lah masuk ini apa dannya ke sana kembali ke aku Cek Rasid. Ya kalau misalnya dana itu belum masuk ke Cek Rasid ya enggak apa-apa lah enggak usah dikembali ke kartunya. Iya, bawa baik Cek Rasid. Ya. Ya, itu baik. Apa? Oh iya, lagunya belum Cek Rasid. Lanjut telupo ini lagunya. Cobalah lagunya ini, Tanjung Karang Kereta Pati.

Tibalah. Oh, ada juga. Tanjung Karang Seretapati dari Armadiraga. Ya. Ya itu baik Cik Arsid ya. Ini nggak beli Cik Arsid. Kayak asalnya ini. Oh, cak itu ya. Sudahlah, nggak apa-apa lah. Tapi aku juga gratis Cik Arsid ke taruh sini ya. Ya sudah, itu baca rasio, nak balik dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Abang, abang, bang, oi bang, ngapo bang nih diam bae? Makan dak, tidur dak, ngasih belanja dak, apa halnya bang?
1: Aku nilah muak, tahu dak kau?
0: Muak dengan siapa? Muak dengan aku?
1: Tidak.
0: Terus muak dengan siapa lagi?
1: Ingin tahu adik?
0: Ya iyalah.
1: Hidupi musik.

0: Kita cari cicak dengan kodok ya bang.
1: Kau nih basing be, gak tahu hari lah malam.
0: Kan kodok tuh malam-malam adonyo bang. Sudah tuh cicak juga, keluarnya kan malam-malam.
1: Untuk apa kau cari cicak sama kodok?
0: Abang, tapi katanya tadi mau bikin gulai cicak sama kodok. Ayolah bang, aku ini juga kepengen.
2: Iyo, tapi kita ke kamar dulu.
0: Hah? Ke kamar? Ngapain bang?

0: Jangan basing bae bilang abang gilo.
1: Habis, abang tuh yang bilang adek gilo.
0: Iyo, tapi jangan kuat-kuat nian, kaget dengar orang.
2: Oi, Wang. Wang enak sekete Allah ya, nak tantu ilmu di erang dah. Bang seginyang ya, tantu lagi lah malam dah. Dengar lah lo ya. Beko yang pun agak ganang kan dua-dua ya kok. Dendang kong kan.
0: Ha kan, tahu orang kan.
1: Biarlah.
3: Perhatian, kereta akan segera

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yudi Mas. Oh. Ah. Yo. Yang beraso. Oh, yang bening. Oh, yang bening aku. Ya, ndak hobi yang beras-beras tuh cek. Cek ini, cek rasa. Oh, itu eh. Oh, lemak bening lagi. Kalau beras tuh enggak ado-ado ininya. Ya. Pasti ada rasanya kalau yang beras tuh kan. Itu ya, mau pakai kepek kalau sana. Oh, nah itu bagus sebenarnya. Nah, tapi yang nemen di pinum yang katik rasa tuh lah, jadi yang bening itu lah. Iya, itu kan 24 jam di pinum terus itu. Tapi kembung juga, kalau 24 jam minum terus ya. Tapi kalau jadi rasa lah mengharap kenian yang bening-bening aja. Kalau bisa setengki datang kan. Oh itu ya. Oh. Ay, jangan-jangan mikir ke yang terong sambal tadi. Ayo. Aja aku yang mending-mending. Aku tahu lah itu. Ayalan itu lah kemana-mana ngayain itu kan. Pasaran itu kan. Ayo. Aku lah nembak sudah. Tak disebut ke apa? Masa? Kalau nak disebut ke. Ayo, ujung Belanda rupanya. Rupanya banyak vitaminnya rupanya asal eh. Nak dicoba ya rupanya. Hai. Ya. Oh itu ya. Tapi kalau ngomong banyak ni Encik Rasid sebenarnya. Iyo, yang diomong Encik Rasid yang terong biru memang banyak ni yang ngomong. Aku juga takut makannya sebenarnya. Iyo, aku tak kalah makannya. Iyo, iyo benar benar. Pasien tu benar. Dia di diopor kalau dia tu dia sih. Iyo diopor, diopor. Kalau di goreng cak aja rasit kan disambal itu memang lemaknya. Apa hobi juga tu? Digoreng juga disambal kan? Jarang benar. Kalau sendekan kalau ada tu. Kalau sendekah-sendekah. Iya benar-benar. Tapi ya, tapi yang bulat yang biji cerasi tadi lalapan. Nah, yang dimasuk biji cerasi tegangan itu cerasi. Nah, iya gangan. Iya, bateng ganggang maksud aku. Iya gangan, masuk ini gangan tuh rombong labu parang itu kan, campurannya. Iya, alangkah lemaknya cerasi. Balik dusun apa gitu? Aduh di dusun. Oh, mulai umur ya? Oh, lah aku tak tahu gangan kalau kami itu sebutan. Ya, gangan kalau kami sebutan. Malam dengan makanan yang lambat ya. Oh, siapa itu Pak Dola? Ayah tapi jauhnya. Rambai talang, gangan dengan rambai talang. Ay, cak ucak, ucak Dola itu. Oh itu eh. Oh tapi tak nyala kenyawa. Iya, itu spesialis segalonya cak sih. Spesialis badut laju dia tu. Oh di New York. Iya, bukan musuh mainan mama ada. Mama lampaian kalau dia. Itu ya, oh bukan tidak terurut kita namanya sih. Ah, tapi kalau nak untuk bapak namanya nak berjalan-jalan Cik Rasidnya bukan musuh juga ucaknya. Kalau nak mantap daerah pegunungan, daerah mandi, daerah mana-mana kan, jalan teman dicicipi sudah kan.
Iya, aku dengar sore-sore kalah aja. Bukan musuh, jelas gitu. Iya, bukan baru Riau. Iya, Tapi kalau kau yang ngadi tuh, kamu kubek kena mesk aja tuh. Iya, apa lagi? Lagu gitu ini apa dia? Ah, ini bela aja sih. Gara-gara kopi segelas. Iya. Itulah ngapu mah itu. Nah, itulah gara-gara kamu kalah terus itu. Tuh kan nyimpang gak tau lah, ada hadiah pun dia. Ada pernah menang di lomba. Oh, kelemahannya di lomba-lomba. Nah, sayang. Tapi ya, yang melok juga kati-kati menang juga. Sama iyo namun. Yalah, itu aja dah, Sid. Ngapain yang miskol-miskol ini, jadi ada wapet mang pelangkan. Termasuk apa dia, Sid? Oh, melek baju bening, mekik baju bening-bening, eh? Yalah. Ya, akor itu. Kalau baju putih, tak suai stand-nya kan lu. Mahal itu. Yalah, itu baca-baca, Sid. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.

Halo, assalamualaikum. Mas Anjo, apa kabar abang ganteng? Cak Manoy, berita hari ini. Alah, kepanjangnya tema gitu, ay. Lama tuh tunggu. Ngapa, Cek? Yang mana ya? Kalau Cek Rasid yang mana? Nah, sama baca nanti kita meloan baca Rasid lah. Karena kebenaran tak ngopi tak ngerti, Cek. Iya, ngopi tak ngerti dah ini. Pas nian berarti temanya tuh kan. Iya, yang dipilih Cek Rasid itu sama aja. Iya. Ayo aku nak minta lagu Cek membaca. Iya lagu ini Cek ya. Minta lagu yang itu Cek, terkejut dulu Cek. Iya, terkejut dulu tapi. Terkejut dulu. Dari tujuh rencong. Iya, boleh kirim spesial tak? Boleh ya. Untuk siapa ya? Untuk Anggita Bella ya. Capainya salam sayang, kalau sehat, kalau barang keluarga, dok yang terbaik, oke Cek ya. Nggak apa Cek, senyum-senyum dikit tuh. Jangan senyum-senyum dikit tuh, senyum kenian. Iya, aku tuh seneng kamu tuh senyum. Aku pengagummu. Iya, kamu senyum tuh senangnya aku dengarnya. Iya, itu baik Cek ya. Lagunya aku tunggu Cek ya. Makasih waktunya. Assalamualaikum.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Sore.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Para Budaya Sumatera Selatan.
1: Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Laki Topelo I, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

Waalaikumsalam. Bepadu, bepilih lagu dangdut. Iya, tapi bulan depan, besok. Saat ini masih berpinta lagu dangdut. Boleh. Langsung ke lagu. Lagunya dari Umi Elvi. Berisik tapi asyik. Yo. Yo. Lanjut. Kirimnya boleh. Berapa kok kira-kira? Silakan ya. Oh iya. Ya. Aku kirim. Katanya kabarnya bulan depan Igu Eko be ngirimnya. Di Cik Ewa. Ewa. Ya. Ya aku kirim untuk galau-galau be kalau cak itu. Ayo, aku lagi sungkan aku nak absen ya. Absennya hilang soalnya. Jangan, kaget lama kalau tunjuk musik cak itu. Ayo, baju aku pengen berkirim aja nak berkirim kaget. Mak ini be, model baru sekarang ini ngirimnya mak ini. Untuk yang belum masuk, untuk yang lagi mencet-mencet nak masuk, untuk yang denger-denger baik, yang tidak kepengen masuk, dan untuk yang tidak baca masuk. Nah. Iya, ada yang denger-denger baik, dia sudah nak mencet kan, menikmati baik. Ada yang mencet-mencet tidak masuk-masuk, ada yang langsung masuk, yang sudah berhasil. Ada yang mencet-mencet tidak masuk-masuk. Nah, itu kan. Nah, betul kan? Nah, itu uraian dari galo-galo. Mantap kan? Mantap kan? Oh, cik dolar duduk. Cuma kalau tegak jalan-jalan, dia tak mantap namanya. Oh iyalah sekarang. Iya kalau cik. Iya. Lagunya ada? Ada. Cik Rasid masih di situ? Oh iya, suruhlah balik dia. Ngapui pula di situ. Oh iya, nunggu absen ya. Oh iyalah. Cik dolar kaget absennya jam 8. Oke, segitu aja ya Cik Dola ya. Oke, Assalamualaikum.

Waalaikumsalam, Bapak dulu bintang dan awal bidang dulu. Kamu yang kita Wak adalah iya Wak. Lagunya dari Bella Agustin, judulnya Hati Berdiri. Kirim untuk Wawak Robi, Wak. Eh, Wak ya.

No, ale... Dobra. Ya, kirim itu kan sudah selesai dulu lah. Ya, tadi atas terus kalau buat yang cek dulu lah. Terima kasih, assalamualaikum.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja, ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bepadu bepinta lagu dangdut. Hah? Dengan uang itu tuh lah. Jogan hilir. Hah? Bukan. Buat kira-kira. Halo? Oh, tahu dong. Iya, sehat kamu aja lah. Iya, cak sendu-sendu suara kamu tuh. Hehehehe. Semangat lagi ya? Agak lu petang-petang ya, cak, dah semangat. Suara-suara aja ini, dah semangat kamu. Tak butuh bawaan badannya kamu. Iya, bawaan dari sanonya eh. Iya, karena musim cuaca ini kalau eh. Lagu apa ya kira-kira? Dangdut ya? Bukannya keroncong bukan? Oh, lain ya? Oh, lagu, eh? Lagu, kira-kira lagu suwe lah. Tubuhnya dari itu tuh lah. Dari Mamang Tubuh tuh lah deh. Mamang Mansur deh. Judule. Oh, judule apa deh? Nah, aku sebut gila. Aku ingat tadi aku nyanyi nih. Oh, lupa aku judulnya tuh. Lagu ini, beh. Tak mungkin air mata mau jadi air susu ya. Aku Mansur. Air mata mau jadi air susu. Bener, betul lah gitu ya. Tak salah, tak aku ya. Senang nih aku Mansur. Hah? Lagu siapa? Kata kamu gala-gala itu. Ya Mansur, senang aku yang hafal-hafal lo. Kalau yang tak hafal, kurang aku. Ah iya, lagu yang kalau-kalau aku pinta tuh senang aku kan. Nah, iya, kalau yang jarang aku pinta tuh berarti namanya aku kurang senang tuh. Hah? Iya, banyak lagu Mansur. Tak mungkin air matamu menjadi air susu. Mungkin ya benar. Tidak salah kan? Iya, tidak salah benar. Kalau salah, oh, ini tidak benar tadi. Iya. Pacar ngirim. Oh, ngirim banyak apa dikirim? Kadang-kadang weh. Oh, yang sedang-sedang banyak nih kata kamu tengah-tengah. Iya, tidak usah. Eh? Nah, itu kirim kata kamu kaki aku dah tersenggol kaki ini. Kata kamu sedang-sedang aku biasanya kalau banyak ngirim deh. Iya, itulah aku tuh eh. Aku kirim buat ini baik cedol eh. Buat ringkas padat baik, buat galau-galau baik eh. Karena cerita tuh betul panjang. Iya kaki aku. Hah? Iya, aku tuh nyok pilih kali. Tapi salah sikonya tuh yo teknya ditinggal ge kan kalau diambil gale gaji berat bagi aku tuh kan. Pokoknya aku kirim buat gale-gale bae aja lah. Ucapannya selamat sore bae, selamat mungkin yang lagi istirahat, selamat istirahat bae. Yang lagi di jalan hati-hati bae aja lah. Jangan ngantuk, sebuah yang berkendaraan tuh ngeli-ngeli jalan deh. Kalau ada lubang tuh lah jangan di liwati. Iya, selamat ke dulu kalau ada isinya tuh. Iya, selamat ke dulu kalau ada isinya tuh. Kalau takut kayak orang lain ngambilnya tuh kan. Iya, balik ya sudahnya tuh kan. Iya, kalau orang lain belum pasti kayak gitu balik. Iya, kalau kita nih, kalau nyelamatnya mudah-mudahan kalau ketemu dengan uang ya. Iya, kalau udah ketemu lagi, kita yang nyelamatnya tuh. Kita yang nyimpannya kan.
Yo, siapa tahu SNK ada ya pola eh. Apalagi yang di sama Cedola cepat ku balik ya. Siapa? Oh, Raffi Ahmad. Bukan Sarul kan, bukan? Ah, itu aja dah lah. Ah, pokoknya buat Cedola sehat selalu. Mudah-mudahan lancar ke urusannya. Aku kira itu baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 五万多，
1: 我上八万多了，我干五万多了，我不干五万了，啊，我拉歪，我是把你二十本上了，我是把你二十本。Masih lagi buat lah. Karena aku nak berkirim kan. Jadi tak nak berkakar. Lagu apa lah buat lah. Lagu ini buat lah. Aku ingin bahagia buat lah. Buat. Cari lah lah. Aku kirim-kirim dulu buat lah. Tapi ada lah nyari ya. Kirim buat Eli, Ligandus, ada Anggi, Andra, terus ada Ma Akbar, terus ada Adit Itung, Nadia, Mang Pen Akan Dalam, Mang Pen Gasing, Bang Mariswan, Pak Pet, Mang Iwan, Katapati, Mang Indra Widodo, Bawati, oh, cerita ada tak lagunya ada lah? Ada eh. Terus Mang John eh, Mang John Tomutan eh. Terus Mang Johan, Kiai Harun. Terus apa lagi eh? Mang Nafi eh. Terus Mang Idaham, Mang Peri Sengerotan. Terus apa lagi? Nah. Nah kalau Sisi ya, sama Irin ya, Sisi sama Irin ya, terus Ujuk sama Aisyah ya, terus buat kalau-kalau ya, waktu lah, cepatnya selamat sore ya, waktu lah, waktu lahnya selamat tugas waktu lah ya, semoga sehat ya, panjang umur, murah rezekinya waktu lah, balik pakai masker waktu lah, tiga lapis, lapis ya ya. Lapas dari mulut adalah dari insan. Itu adalah itu adalah. Terima kasih adalah. Assalamualaikum.

Pintar lagu dangdut. Alhamdulillah setelah fit. Iya. Mana hari ini? Iya lah. Lagi nonton bola kasih. Indonesia lawan Malaysia. U20. Belum main, masih masuk lapangan nih. Iya. Iya kali. Benar-benar nih, ya enggak? Iya lah. Cynthia nyanyi belum? Ini Cynthia. Ini be, cinta ku bukan saya tak asam, saya asam. Bukan saya asam. Tidak tahu saya rasa jadi. Ah, yang kau-kau ulang tahun deh, hari Jumat kemarin deh, kacau ini deh. Kacil lo lah. Iya, saya tahu kacil lo ya. Iya, lagi cibuk kan Jumat kemarin kan lagi ada gawe juga. Iya. Cinta bukan saya asap. Iya, bukan cintaku, bukan. Iya, tak muncul dia. Iya. Sampai-sampai ya. Buat Iki Akbar ya. Terus Fauzan Irin ya. Pak Jenal Isuka ya, Nadia ya. Terus buat Apen juga ya. Terus buat Saudara Anggi ya. Dari Pitung, Edi ya. Saudara ya. Buat galung-galung bela Pak Akbar juga ya. Pak Pantan sama Pak Kobari juga lah. Spesial buat Desir sayang ya. Yang lagi masak buat mereka aja ya. Serti masak yang baik. Ya patutkan nombi harus ikut gitu lah. Oh iya Pak Ujan juga ya. Iya lah. Moga sehat selalu ya. Buat kecidolannya ya. Kami nonton bola dulu ya. Ya, assalamualaikum.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?

Halo, mamangku, assalamualaikum. Ya lah kecetar sebuah bahana suara mamangku. Mantap yang suara tuh, cadang ngantuk-ngantuk dikit pun lu. Iyalah pastinya. Hah? Oh lah sudah makan nasi tapi siang tak dimakan mang. Iya sama gak minum kopi. Kopi tak galak minumnya, banyunya yang diminum. Ayo. Lagunya Evita Mala mang. Judulnya Selamat Ulang Tahun. Iya.

0: telepon lagi ya. Buat Mbak Titit, bareng Kang Maman ya sehat selalu. Ada Bang Rizwan di Bukit sama Pak Dermawan. Ada Mang Iwan KTP ya. Ada Bang Bang Hendra Widodo ya, bareng keluarga sehat selalu. Ada Bici Emi, Mang Helmi, ada Kedunungutan ya. Terus tuh buat Mang Putra Banten ya. Ada juga buatnya Ayah Sobari, ada Wak Pet, ada juga buat Mang Pen Gasing, Mang Pen Langkan Laut, barang Bibi, sehat selalu, barang keluarga. Terus apa lagi ya, buat Mang Peri ya di Sungai Rotan, barang kawan-kawannya ya, ada Mang John juga ya. Johan, bukan Mang John, Mang Johan ya, di OI ya, barang kawan-kawannya, sehat selalu juga. Ada juga buat Yusuf di Jambi ya, semoga sering monitor ya, pasti sehat selalu juga ya buat Yusuf ya. Ya pokoknya buat semua-semua memang ya, ucapannya selamat sore, kita sama-sama saling doakan sehat selalu, panjang umur, doa yang terbaik ya, dimudahkan segala urusan, rezekinya selalu mengalir ya. Buat Mamang juga sehat selalu, panjang umur, barang keluarga yang pasti sehat selalu, kalau yang lagi sakit semoga cepat diangkat Allah penyakitnya. Spesial Mamangku ya, buat Anggita, ucapannya salam sayang, selalu sehat selalu barang keluarga, doa yang terbaik ya, pokoknya untuk si dia. Iya, buat Mamang, makasih atas waktunya Mang ya, lagunya ada Mang. Yuk, makasih Mang, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam, Mak Dalam. Alhamdulillah sehat. Lagu Megazet deh Bang.
2: Ya Bang,
1: Wak Dola. Bang Dola boleh juga Bang. Ya Bang Nasional. Dah. Oh bentar ini. Megazet, Mbak Mang, Wak. Judulnya Radio Cinta, Radio Cinta dulu siapa pun nelpon. Radio Cinta Wak Dola. Kirim untuk Bang Andra tadi ya. Terima kasih. Ada ada Anggita juga, Mang Akbar, Sisi, Bang Irim, Mang Rena, Mang Rizwan, Mang Iwan Ketapati, Mang Asma, Pengkalan Balai, Mang Penlangkan, Mang Pengasing, Hanza Yusuf, terus Cik Ika, Mbak Aisyah juga. Spesial buat yang ulang tahun lagu itu Wak Dolai. Semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya, semoga dimudahkan segala urusan. Semoga apa yang diinginkan segera tersampaikan. Amin ya Wak Dolai. Nah, Wak Dolai juga semoga sehat selalu Wak Dolai. Jaga kesehatan Wak Dolai, jangan lupa gunakan maskernya. Itu ya Wak Dolai, semoga tambah ganteng. No? Oh, itu masker ibu. Biarin. Biar putih Wak Dolai. Ya itu ya Wak Dolai. Ya terima kasih. Assalamualaikum.

Halo, assalamualaikum. Dari CMI. CMI di Ogan Ilir, Cedola. Iya, susah nak masuknya tuh, Cek. Iya. Coba ini rezeki. Daerah Payaraman. Iya, ada ke Donong Hutan di Payaramannya tuh, Cek. Iya. Cedola, enggak lah, ke Donong Hutan. Iya, masam tapi...

0: Ya lemak mai tu. Ya agak kecil. Aku belum tahu sih. Cek dah lah sehat. Tapi suaranya cek ya.
1: Kenapa?
0: Suara cendol lah tapi cek. Oh iyalah pulak nasi. Memang nasi ni yang dimakan. Tapi pakai lauk cek, jangan nasi bae.
1: Salah ini tak pakai lauk.
0: Nah. Ya minta lagu cek. Lagu apa cek? Bagus cek.
1: Ada apa?
0: Ayo, lagu apa?
1: Ayo.
0: Dari Rita cek.
1: Apa tuh?
0: Ku ingin. Kirim-kirim cek ya.
1: Boleh.
0: Kalau ada yang galak nyenggol aku ada pastinya.
1: Pastilah.
0: Iya. Punya Andra tadi, Andra tadi nyenggol. Iya, terima kasih senggolannya Andra.
1: Oh,
0: dak, memang dak tinggi, dak. Terus Eli tadi, punya Asmi. Untuk Jamang Hendra Widodo, Cek Kartini, Nadia, terus Cek Ita, terus Cek Pipit, siapa lagi? Ada Mang Helmi, Diagan Ilir ya. Ada Mang John, ada Mang Johan, ada Mang Tozai, terus Teti, Topik. Kalau galau ya Cek ya, yang lain nak masuk. Ada cek lagunya?
1: Ada.
0: Iya, untuk cek Dola. Semoga panjang umur, sehat selalu, dilancar rezekinya. Ya itu baik cek ya, doa yang terbaik untuk Dola. Iya, terima kasih cek ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waalaikumsalam. Apa kabar kedola? Dari ini, dari Wahyu Sombing. Wahyu Sombing. Iya, jelalah. Hah? Iyalah. Iya, halo. Ya benar. Kok salah benar, eh? Bicaranya lah mulai yapel aja ya. Kemarin. Iya, eh. Boleh lah. Nah, sudah kan untuk agak lama dikit aku nelfon aja. Iya lah. Kita minta lagu ini, malam penurin dua. Iya lah, kedemnya dikit aja ngirim. Banyak pipit, eh. Tupik, eh. Ya, digandu, sisi, ya. Eh. Terus, lupa yang berwati, ya. Nah, isi tabung, timan terbadi. Yang dari Udodo, adik tunggu di Sekarami. Mempidalankan dua-duanya, eh. Iya. Kita punya wapit juga, eh. Nah, kita jarul putra bagi mesin, putra... Eh. Saya pun juga, putra putri, eh. Putra petir. Putra Banten, eh. Banyak cerita juga, eh. Pak Sebari, Pak Akbar juga, eh. Doni juga di Mersun, eh. Juga di Tapati juga, eh. Fauzan. Siapa lagi? Irin, eh. Irin Sudirman, eh. Terus banyak ujuk dua-duanya, eh. Pak Dodong. Rabi terima kasih. Rabi terima kasih lu tahun, eh. Yalah, mulut abis banyak lebih, eh. Banyak umur, eh. Mau rezeki, eh. Hitung jodoh, eh. Dan tercapai 3C-nya, eh. Juga semakin dewasa dan berpikir juga bertindak, eh. Nah, benar, eh. Tidak salah, pas benar, eh. Wanyu Peri juga, eh. Andra juga tadi masuk, eh. Buat nyambut Aleta, eh. Kalau pokoknya juga galau-galunya, eh. Ya, ucapnya sama suri, eh. Ada lagu cek dulu, lah. Ya, lama cek dulu, lah, eh. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: What?
1: Well, I haven't seen her.
0: Oh.
1: I don't know. I was thinking already. Iya banyak ke rock ni cedol lah, banyak yang kirim banyak cedol lah. Eh lah, masing-masing kalau kirim tu. Ini Janu sama Janu, ke rock kan? Nah, jadi di cipe untuk usulan aku. Apa? Nah bagus. Lagunya dipilih ke dah? Terus kirim-kirim yang di cipe, empat paling kecil. Kalau lah lebih. Minta ketabas sama ke? Eh lah, biasanya yang kesana itu lah, yang kelamanya banyak deh. Lah, itu. Lagunya dari Latin M.
0: Apa tau?
1: Rebutan.
0: Rebutan?
1: Iya, ini berebut banyak itu cek lah. Iya. Yang tak katik, direbut. Eh lah, eh. SP1, SP2 belum masuk ini.
0: Ambil dulu.
1: Hah? Ambil dulu. Iya,
0: kira.
1: Hah? Kira dulu. Ah, buat risuan tadi. Thank you. Thank you. Terus si Adi Bitung. Adi sekarang nih. Akbar, eh. Hendra Widodo, eh. SP2. Gak masuk-masuk ke mana beliau. Sudah nyerotok, nih. Terus itu siapa? Astin, eh. Terus, siapa itu? Ujus aku sama sisi akur-akur weh kamu 27, sama sisi itu. Ini, gawet akur saya dulu lah, masing-masing menyenggol ini. Iya, terus, Celi sama Tony nya Nah ini, Eli ini laki wong, bini wong. Gak boleh cewek. Besar tuh sunyo. Itu eh di dunia Lasaron di hayat sama Saro lagi. Terus Teh Asmi ya. Terus Aisyah ya. Terus Cemi ya tadi ya. Siapa lagi ini? Iya. Ini ya betul. Kali itu sudah ayo cerita lah. Walangan ini. Apa?
0: Apa?
1: Banyak. Terus ini siapa tu? Nadia, eh? Sama itu sengal lagi. Ini BTS berdua ni cerita lah. Kadang-kadang bertengkar eh, sama aku ya, eh? Sudah itu baik. Ya saya. Nah ini terakhir cerita lah dua ikut eh. Antu Malina di Kalimantan Timur ya. Terus Mbak Umi ya, di Riau. Selamat sore. Mandi ya, ge. Sudah mandi. Terus ayat. Itu aja. Ada lagu jawab.
0: Ada.
1: Bukan masukkan lagu diterima dah.
0: Iya.
1: Nah, apa aja dah?
0: Lebih cepat ini.
1: Iya, bagus lemet. Jadi ada ringan mesum
0: ya. Iya.
1: Iya, itu aja dah.
0: Iya.
1: Kau cek dulu sutra ini jauh. Koordinator di situ. Ujian tu siapa generatornya artinya? Oh iya. Ya itu cerita lah. Ini galeri pucilah yang banyak ada senggol masing-masing. Ada? Cerita lah, sudah tahu di belakang.
0: Iya.
1: Ah itu cerita lah.
0: Iya.
1: Ya, assalamualaikum.

Laki topeloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Fairwell Magazine.

0: aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now.
3: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Saat ini, sastra tutur seperti serambe di Banjuasin sudah sangat jarang ditampilkan. Serambe adalah seni bercerita di mana sang penutur bercerita dengan menggunakan syair sambil duduk di atas panggung. Cabang seni tradisional khas Banjuasin ini dapat dikatakan sudah hampir punah. Sebagai contoh, di Kota Pangkalan Balai yang masih bisa berserambe hanya beberapa orang saja. Semakin tersingkirnya sastra tutur sebenarnya bukan hanya dialami serambe saja, melainkan hampir di semua cabang sastra tutur lainnya yang ada di Sumatera Selatan.
1: Banyaknya ilmu, semoga RRI.

Lahan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran, dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia, 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian, dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran, dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Pemda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Anda berada saat ini, sejenak kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk hari ini kita akan simak bersama-sama, yaitu pembacaan surah Ali Imran yang dimulai dari ayat 33 sampai dengan ayat ke-38 yang akan dibacakan oleh Luqman. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan sholat maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini bertepatan dengan hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan,

0: gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Asap kebakaran lahan mengandung zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Berikut tips tanggap bencana asap kebakaran lahan untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Hindari aktivitas di luar ruangan. Kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama jika kualitas udara sangat buruk. Jika terpaksa keluar, gunakan masker N95 untuk melindungi saluran pernapasan. 2. Jaga kebersihan udara di dalam rumah. Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Gunakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah untuk mengurangi partikel asap yang ada di dalam rumah. 3. Minum air putih yang cukup. Perbanyak minum air putih juga menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu membersihkan saluran pernapasan dari partikel asap. 4. Waspada gejala gangguan kesehatan. Jika kita mengalami gejala seperti sesak nafas, iritasi mata, batuk-batuk atau pusing, segera cari pertolongan medis. Anak-anak dan lansia lebih rentan, jadi perhatikan kondisi mereka ya. 5. Laporkan kebakaran lahan. Jika melihat kebakaran lahan, segera laporkan ke nomor darurat 112 atau instansi terkait. Partisipasi aktif kita dapat membantu mencegah bencana ini semakin meluas. Tanggap bencana asap kebakaran lahan dimulai dari diri kita sendiri. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan jaga kesehatan bersama.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: ku relah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Aca!

Ketua Kito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan.
1: Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur bah, naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah, sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Eh dek, kalau lewat itu betabek caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabek.
0: Nah gitu, itu benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa beli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabek-tabeknya. Gak sopan.
2: Ah namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh gen.
3: Bro, bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Aku ingin jadi reporter.
6: Kelak aku ingin jadi peluan.
7: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
8: Kalau aku ingin jadi presiden.
9: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
10: Baik, dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita di Palembang sore. Nanti ada rekan SC mana-mana ada di Palembang malam. Sampai menutup siaran.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.
0: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam. Bersama Perempat RRI Palembang.
2: Adil dan makmur kembali menemani Anda pendengar dalam rangkaian Palembang malam ini untuk kesempatan hari ini ya di hari Senin 31 Agustus 2026, hari terakhir di bulan Agustus tahun 2026. Pendengar, program mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami akan menghadirkan Sandiwara Radio dengan tema Karam di Tengah Lautan dari RRI Ambon. Dan berikutnya pendengar dalam program dialog ya, di kesempatan malam hari ini obrolan komunitas Sanggar Sastra juga akan mengisi ruang dengan Anda. Berikutnya Ruang Rindu juga akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 21 nanti, dan tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda menikmati suasana santai di malam hari ini. Dan pendengar, langsung saja kami ajak Anda
1: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.
3: Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa.

0: Mina Muhari pukul 10:05 menit waktu Indonesia Barat. Semengkung Menokam hadir dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Kita dengarkan bersama satu sandiwara radio berjudul Jebakan Manis yang menghancurkan masa depan.
1: Dik, kamu kelihatan lelah sekali. Nilai ujianmu juga turun. Persiapan ujian masuk kuliah juga berat kan?
2: Iya, Bim. Ayah selalu nuntut aku masuk kedokteran. Aku takut gagal. Badanku sering lelah. Pikiranku juga berantakan.
1: Tenang aja. Aku punya cara cepat bikin badan segar. Pikiran tenang dan percaya diri naik. Coba ini.
2: Ini apa? Bukan obat terlarang kan?
1: Ah, cuman obat penenang biasa. Banyak teman pakai, aman kok. Sekali coba tidak apa-apa, tidak akan ketagihan.
3: Dika, jangan diambil. Itu jebakan Mima. Obat-obatan kayak gitu barang terlarang.
2: Tapi aku benar-benar capek, Sar. Aku hanya ingin tenang sebentar saja.
3: Jangan, Dika. Nanti kamu bakal ketagihan. Bima, kamu tuh ya, jangan suka ngeracunin orang lain.
1: Hei, siapa yang ngeracunin? Dika mau sendiri kok.
2: Udah. Aku yang mau. Karena aku pusing, tekanan dari ayahku yang mau aku kuliah di kedokteran. Padahal aku gak mampu. Aku capek, Ri.
3: Ya Allah, Dika, kamu tuh harus percaya diri. Jangan ikut terjebak sama ajakan Bima.
2: Udah, aku capek. Pergi kalian semua. Mana barangnya, Bim? Ternyata benar apa kata kamu, Bim. Kalau pakai obat ini, badan terasa ringan. Pikiran jadi, coba dari dulu aku tahu ya.
1: Makanya, Dika, aku jadi kayak sekarang ini berkat obat ini.
2: Ayah, sebodoh dengan dia. Dokter, apa itu? Dokter, aku mau bebas. Aku mau bebas.
1: Betul, Dika. Jangan mau dikekang. Kita ini orang-orang bebas. Kita mau apa aja, semau kita.
2: Tapi, aku, kata ayahku, aku harus jadi dokter.
1: Dokter narkoba.
2: Aku capek, Bim. Aku lelah. Aku. Kepalaku berputar-putar. Pandanganku kabur. Kenapa rasanya seperti ada yang menarik nyawaku?
4: Dika, bangun nak. Ayah baru tahu kamu sering bolos. Nilai ujianmu nol besar. Apa yang terjadi sama kamu?
2: Ayah, Dika cuma mau kuliah di kedokteran. Tapi Dika sudah salah jalan.
4: Salah jalan? Apa maksud kamu? Dika, kamu? Astaga, ayah udah gak tahu lagi apa yang kamu lakuin sekarang.
2: Ayah, maafkan Dika. Awalnya cuma mau sekali coba. Tapi lama-lama Dika tidak bisa berhenti. Dika takut. Ayah, obat itu dan narkoba yang Bima berikan bikin Dika hancur.
4: Kenapa kamu gak bicara sama ayah? Kamu tahu kan, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang itu merusak otak, jantung, dan masa depan kamu. Kau bahkan bisa dipenjara.

0: kasih, Bu.
1: Ya, silakan duduk, Pak. Maaf, Pak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, Bu. Saya membawa anak saya, Dika, untuk menjalani pengobatan. Anak saya ini ketergantungan obat-obatan terlarang, Bu.
1: Baik, Pak. Dika, sudah berapa lama kamu memakai obat-obat terlarang ini?
2: Baru 3 bulan, Bu.
1: Dika, obat-obatan terlarang dan narkoba itu tidak pernah memberi solusi. Mereka hanya menutupi masalah sebentar, lalu menumpuk kerusakan yang jauh lebih besar. Banyak yang mengira obat penenang atau pil cerdas itu aman. Padahal, jika dipakai tanpa resep dokter dan berlebihan, itu sama berbahayanya dengan narkoba.
2: Tapi, Bu, kenapa rasanya susah sekali berhenti? Badanku menolak jika tidak memakainya.
1: Itulah bahaya ketergantungan. Zat itu sudah merusak cara kerja otakmu. Tapi jangan putus asa. Kamu bisa pulih. Asalkan mau berusaha dan mengikuti pengobatan serta rehabilitasi sampai selesai.
2: Saya mau direhabilitasi, Bu. Asalkan saya bisa terlepas dari obat-obatan terkutuk itu. Saya kapok, Bu.
0: Kamu harus janji pada dirimu sendiri bahwa kamu mau berubah, nak. Ayah gak akan memaksa kamu untuk kuliah di kedokteran kalau kamu gak paham.
2: Iya, Ayah. Maafkan Dika, ya. Sudah merusak masa depan Dika sendiri.
0: Iya, nak. Ayah sudah memaafkan kamu. Yang penting sekarang kamu sehat dulu, baru kamu mau pilih kuliah di mana, terserah Dika aja.
1: Nah, kalau begitu, mulai hari ini kita mulai pengobatannya, ya. Semoga Dika segera pulih dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga.
2: Amin, ya Allah.
3: Narkoba dan obat-obatan terlarang menawarkan janji manis palsu, tenang instan, keberanian seketika atau kesenangan sesaat. Padahal di baliknya ada kerusakan organ tubuh, hancurnya cita-cita, hilangnya kebebasan hingga kematian. Ingatlah, jangan tergoda ajakan teman. Jangan mengira sekali

Gatot Subroto 26 Pohoman Kota Bandar Lampung. Terima kasih Minak Mohi tetap setia bersama kami di Prompat RRI Bandar Lampung Suara Budaya Lampung. Kali ini kita akan berjumpa dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Saya sapa terlebih dahulu untuk rekan-rekan pendengar dan penyiar di Prompat Bengkulu di 91,7, di Lampung 88,5, di Prompat RRI Jambi di 99,2 MHz, Palembang di 88,4 MHz, dan Sungai Liat di 103,9 MHz. Kita bersama-sama berjumpa dalam acara Belajar Sumba Berdendang.

Selamat Debingi, selamat malam ya. Perempat RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung. Saya sapa dulu dari RRI Perempat Bandar Lampung untuk teman-teman semua yang ada di RRI Bengkulu, kemudian yang ada di RRI Lampung, RRI Perempat Jambi, Palembang, dan Sungai Liat. Terima salam dari kami, dari Provinsi Lampung, Saibu Mirua Jurai. Tabik pun, malam hari ini saya Medi Irawan yang akan menemani Mina Muahi, pendengar Perempat, dalam acara Belajar Sumba Berdendang, yang tentunya Mina Muahi dapok kekem salam, dapok telpon sikam melalui 0721-255-112. Saya ucapkan pelan-pelan ya nomornya ya, 0721-255-112. Atau boleh telepon WhatsApp juga. Kalau misalkan Mina Muahi pendengar tidak punya pulsa gitu ya, telepon WhatsApp boleh, 0811-7209-885. Nomornya 0811-7209-885. Sambil pendengar menyiapkan diri untuk bergabung bersama kami, kami terdengar skopai lagu pembuka dari Perempat RRI Bandar Lampung untuk kita semua dalam acara belakang.

0: Mina Muahi itu tadi lagu dari Mega, judulnya Makku Bagi-Bagi. Jadi cerita lagu ini menceritakan bahwa cintaku tuh sama kamu luar biasa gitu, gak bakal dibagi-bagi gitu Mina Muahi ya. Dan walau katanya ada yang menukar dengan emas seperahu, saya gak bakal mau karena cintaku hanya untukmu. Gitu ceritanya ya. Oke, selamat malam, selamat debingi. Gue Mina Muahi seunjurnya, saya gak gabung. Silahkan nomor telepon Cikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Dari siapa ini?
1: Namanya itu Raja 19.
0: Betul, dengan siapa?
1: Mama Rian di Palembang.
0: Mama Rian?
1: Iya, Rian di Palembang.
0: Oh, Rian, sorry. Rian di Palembang, apa kabar Rian?
1: Alhamdulillah, sehat afiat.
0: Oke. Okay.
1: Abang di Lampung gimana?
0: Sehat juga. Udah makan pempek belum?
1: Oh, pempek tiap hari.
0: Bagi-bagi ke Lampung, ge.
1: Iya, kan nanti kalau saya main ke sana ya, main ke RRT sana ya.
0: Siap, siap. Oke, Derian, malah
1: Lampung
0: gua...
1: Lampung ada asap nggak ya?
0: Lampung kemarin ada di Taman Nasional Wai Kambas terbakar.
1: Ada kebakaran ya?
0: Benar.
1: Oh, banyak yang mati nggak? Gajah?
0: Nggak, alhamdulillah nggak.
1: Aman ya?
0: Kayaknya nyamuk yang mati kena api ya.
1: Oh gitu.
0: Ya kalau gajah alhamdulillah aman.
1: Iya. Bisa request nggak?
0: Lagunya apa?
1: Ini apa tuh lagu dari Bengkulu ada?
0: Lagunya judulnya?
1: Apa ya namanya tuh Bujang Limbo? Gadis Limbo Bujang.
0: Oh, Gadis Limbo Bujang ada.
1: Iya.
0: Kirim salam. Boleh.
1: Buat semua teman-teman anak-anak Bandar Sriwijaya aja lah ya. Dan juga Belajar Sumba, salam kenal, salam kompak, salam persaudaraan aja ya.
0: Rian di mana Palembangnya, Yan?
1: Di kotanya mas,
0: di dekatnya
1: Jembatan Ampera.
0: Oh, dekat Ampera ya, oke deh.
1: Iya. Lampungnya di mana ini? Masih tempat yang lama ya?
0: Iya, masih di Bandar Lampung, masih di Pahoma.
1: Oh, di Jalan Sumuta, jauh nggak?
0: Dari?
1: Sumpah Pemuda.
0: Sumpah Pemuda?
1: Iya.
0: Jalan Pemuda apa Sumpah Pemuda?
1: Iya, gitu ya, Pemuda gitu.
0: Enggak jauh dekat.
1: Enggak ya, daerah di sana masih belum berubah ya.
0: Iya.
1: Iyalah, pokoknya salam kenal buat abangnya ya.
0: Siap.
1: Ya, makasih abang ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Rian yang ada di kota Palembang sudah ikutan bergabung. Ada Riko ini di WhatsApp. Riko di mana ya? Assalamualaikum Riko.
2: Ya, assalamualaikum salam.
0: Iya, Riko di mana kok? Oh ya pun.
2: Oke, ini dengan dari Bengkulu, Riko Terapatah ya.
0: Oke, Riko di Bengkulu apa kabar, sehat ya?
2: Telepon dari Palembang itu namanya Rian ya?
0: Iya.
2: Oh ya.
0: Hampir sama ya, Rian Riko gitu ya.
2: Budambi bukan Bengkulu.
0: Apa?
2: Dari Srimo Bujang itu bukan lagu Bengkulu, itu lagu Jambi.
0: Oh, lagu Jambi. Gadis Srimo Bujang. Siap, siap, siap. Oke deh.
2: Halo, aku sendiri. Aku mau putarkan lagu Bahasa Enggano.
0: Lagu mana tuh?
2: Bahasa Enggano.
0: Iya,
2: lagu Enggano, Pulau Enggano. Judulnya Arek Kahar. Arek Kahar atau Kaitar.
0: Oh, Arek Kahar.
2: Arek Kahar atau Kaitar.
0: Oke, sambil dicari kirim salam buat siapa silakan.
2: Ya, Pak. Salamnya buat Maria Henderman ya. Arek Kahar atau Kaitar. Salamnya untuk seluruh pendengar Sebelajar Sumba Berdendang yang ada di mana saja berado, terutama yang dari Lampung, kemudian ada Medi ya, penyiar Medi.
0: Yeah.
2: Terus ada Bang Tampan Edom Bajarwo. Kemudian yang dari Jambi ada penyiarnya ada Andre Baihaki dan Anmur. Terus ada pendengar via dari RRI Jambi yaitu Hamzah Yusuf, Ajom, Bunda Wati,

0: siapa ya, Ika, Ika atau Ika ya. Kalau yang dari Palembang Turian, Eli, Sisi, dan Robi. Okay. Kalau yang dari Sungai Liat ya itu penyiarnya ada Wanda Sona sama Ega.
1: Ya, Rico judulnya apa tadi?
0: Yang dari Bengkulu, penyiarnya adalah Donga Bagas sama Ayah Puput, Donga Yanto, dan Mak Dadang.
1: Oke.
0: Okay. Lagunya Arek Kahar atau Kaitar.
1: Arek Kaitar gitu.
0: Kaitar atau Arek Kahar.
1: Nanti dulu.
0: Itu ada dua lagu berbeda, lagu Enggano.
1: Adanya Enggano loh lagunya ini. Judulnya Enggano gitu.
0: Atau Kopakop. Kopakop karya Henderman lah, karya Henderman.
1: Oh, karya Henderman ya. Oke, nanti kita cari ya.
0: Ya. Oke. Okay. Kopakop, Kaitar atau Arek Kahar.
1: Nanti kita cari dulu ya.
0: Ya udah ya, makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya, pun terima kasih Rico yang ada di Bengkulu sudah ikutan bergabung ya. Jadi bila mau silakan kita terima lagi yang ingin bergabung, boleh di nomor telepon atau telepon WhatsApp boleh ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari siapa ini?
2: Dari Robi di Palembang.
1: Robi.
2: Iya, kenal Bang.
1: Oke, sama-sama Robi. Palembangnya di mana, Bi?
2: Di ini Bang, di Lemapang.
1: Lemapang.
2: Di Lemabang ya,
1: Bang. Okay, Lemabang, siap. Mau lagu karena apa?
2: Pernaman ke Palembang, Bang. Pernaman ke Palembang.
1: Pernah sekali ke RRI Palembang waktu itu.
2: Oh, RRI Palembang. Deket lah sama aku nih.
1: Oh, deket ya? Oke, okay deh.
2: Deket. Aku itu belum nyampe Lemabang. Aku di Pakri, deket Pakri.
1: Oh, gitu, siap.
2: Jadi kalau RRI di Lampung itu di mana, Bang?
1: RRI Lampung di Pahoman, di kota Bandar Lampung.
2: Oh, di Pahoman?
1: Iya.
2: Aku lama di Lampung.
1: Di mana?
2: Di Panjang, di aku gawe di ini, di BW.
1: Di ini di BW ya, PT BW ya?
2: Iya, Bumi Waras.
1: Oke, okay, sekarang udah pulang.
2: Udah lama itu dari tahun berapa ya? 98 sampai 2003 itu.
1: Oke, okay, udah lama ya. Oke, okay deh, mau kirim salam buat siapa kok?
2: Kirim salam buat Robi. Tadi siapa tadi?
1: Ada Rian di Palembang, Rico di Bengkulu, Robi Palembang nih.
2: Oh, ada Rian ya. Rico ya, Rico Bengkulu ya. Salam kenal. Ini di sini ada Eli ya, Eli Palembang ya. Ada Andra, ada Anggi, ada Sisi ya. Ada Akbar. Terus yang buat yang di Jambi, semua yang di Jambi, yang di Sungai Liat, yang di Bengkulu ya. Terus salam kenal aja dari Robi di Palembang ya.
1: Siap.
2: Ya, lagunya Bang.
1: Apa lagunya? Ini ada lagu Gadis Rimbo Bujang sama Kapa-Kapa Idopok. Bengkulu lagu Enggano.
2: Bisa lagu milih sendiri bisa?
1: Apa, boleh?
2: Lagu dari Jambi, Bang.
1: Jambi lagi, apa nih?
2: Ini, Sama-sama Gilo, Bang.
1: Sama-sama Gilo ya, coba nanti dicari ya.
2: Iya, Bang ya.
1: Oke. Okay.
2: Salam kenal, Bang ya.
1: Yo.
2: Iya, makasih Bang.
1: Ya, sama-sama, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Robi di Palembang, terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Kita terima lagi ada Sukman yang bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang.
1: Iya, apa kabar Sukman, sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Bang Mendy gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga. Lagi apa ini, Bang Sukman?
3: Ini lagi baca-baca buku sambil dengerin Rompat.
1: Oh, kirain lagi ngupasin kacang gitu, enggak ya?
3: Oh, enggak. Kali ngupasin bawang kalau siang.
1: Oh, gede gajinya ya, siap. Sukman, lagunya apa nih?
3: Boleh minta lagu yang dari Lampung, Bang?
1: Boleh, apa lagunya?
3: Judulnya yang maju, yang kung kali kung wisuahalas.
1: Oh. Lampung
3: ya.
1: Ada kayaknya ya. Oke deh.
3: Nah, judulnya nggak maju, Bang.
1: Nggak maju yo. Temondo.
3: Iya.
1: Benoam potoh koyo.
3: Iya.
1: Siap.
3: Mau kirim-kirim salam nih, Bang?
1: Boleh, silakan.
3: Mau kirim-kirim salam buat teman-teman yang lagi dengerin seluruh Belajar Sumba Perempat ya. Di Palembang dan di daerah-daerah lain. Terus juga untuk keluarga yang di Jiting, selamat malam. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Karena lagi banyak musim sakit ini, Bang.
1: Bener.
3: Bakal ya, Bang.
1: Bener, kemarau nih.
3: Ya, batuk, pilek gitu banyak ya.
1: Kalau kalau saya ini kemarau sekantong-kantong kalau tanggal 31 ini ya kan.
3: Ya, mudah-mudahan besok ada hilalnya, oh,
1: Bang ya. Ada hilal ya, siap-siap. Oke.
3: Okay. Teman juga abang juga yang lagi ada di Oku Timur, Bang Dani, kemudian Token juga di Palembang juga ada, terus Naima di Prinsel juga selamat malam, semoga selamat mendengarkan keempat.
1: Siap.
3: Oh ya, semua pendengar aja lah Bang.
1: Oke deh, gitu aja.
3: Makasih ya Bang.
1: Sama-sama. Ya pun terima kasih Sukman yang ada di Bandar Lampung juga sudah ikutan bergabung ya. Sudah ada 4 penelpon ya, berarti kita dengerin lagu dulu lah ya, supaya gak bosan dengerin Bang Medi ngomong aja kalau gitu ya. Selamat malam untuk teman-teman semuanya yang tetap setia di Perempat Era di Bandar Lampung, suara Budi Lampung. Kita nikmati lagu berjudul Gadis Rimbo Bujang, lagu dari daerah Jambi, vokal Zona dan juga Yanti. Kita dengarkan bersama ya.

berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya.

Tara Rajaniti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.

alat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Bumper Dendang, Mina Muaki dan pendengar Perempat. Saya mohon maaf ya kalau misalkan lagunya tidak terputar semua. Saya coba pilihkan lagu-lagu yang memang belum terputar. Misalkan dari Sungai Liat belum terputar, dari Lampung gitu ya, dari Jambi tadi sudah ada. Mungkin perwakilan dari Palembang tuh belum ada tuh lagunya. Mungkin bisa diminta di sini supaya kita bisa mendengarkan lagu-lagu dari daerah yang tergabung dalam Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan juga Sungai Liat begitu ya. Saya mau baca dulu WhatsApp yang sudah masuk dari siapa ini. Assalamualaikum Perempat, waalaikumsalam. Dari Hamzah Yusuf di Jambi. Malam Belajar Sumba Berdendang, request lagu Angin Lalu dari Jambi. Salam untuk Palembang, Cek Cici, Cek Eli, Bengkulu, Riko, Ayah Puput, Lampung, Bajarwo, Atin dan Bang Senen. Kemudian Jambi, Bunda Wati, Ika Risyanti, Waudin, Kadir, CS, Teteh Nadia Purnama, Sungai Liat, Kak Julia. Untuk Bang Medi Irawan, selamat malam, terima kasih. Dari Hamzah Yusuf di Jambi, assalamualaikum, waalaikumsalam ya, terima kasih. Ada telepon WhatsApp dari Henny Nurzana, di mana ini, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pika Pak Henny, sehat kodo?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Kak Henny ya, sokoh ida.
1: Lagunya jadi bangol ya, pempek lenjer.
0: Pempek lenjer, siap. Kirim salam nih Kak.
1: Salam Pak ya, pakai nasi jadi pempek. Tadi salam kenal ya untuk Palembang ya. Terus pakai Bang Senen, Nordin, Bang Darson ya, Bang Susua, terus Rido, saya udah teluk ya. Terus sama Bang Edo sekeluarga, salam sehat lah ya. Terus Wakim sewat di Gunung Batu, Bang Atawi sama kakaknya ya, salam sehat selalu. Terus pakai Medine, dimulang hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Henny di Lampung ya, sudah ikutan bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bu Medi.
0: Waalaikumsalam, dari siapa ini?
2: Dengan Pak Suradi di Tidangan Nong.
0: Apa kabar Pak Suradi?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana teman-teman yang di sana-sana itulah?
0: Iya.
2: Jauh, pada sehat semua ya.
0: Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke.
2: Baru kali ini aku ikutan.
0: Baru ini ya? Ya udah, boleh dikirim salam buat siapa aja, silakan.
2: Ya, yang paling utama ya, pokoknya teman Kota Karang, selamat malam. Terus yang di way kanan itu, bang siapa yang di way kanan, orang ganteng itu loh?
0: No, Abdullah.
2: Ah, Bang Abdullah, selamat malam. Waduh, terus yang di Palembang, yang di Jambi belum kenal semua ini lah.
0: Iya. Salam kenal ya.
2: Nanti kenal, salam kenal semua aja. Nah, lagunya aku minta ini ya. Nah, pokoknya ikutanlah.
0: Ikutan ya.
2: Dangdut.
0: Oke.
2: Oke, makasih Bang Medi.
0: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suradi di Sindang Anom ya, di Lampung. Sudah ikutan bergabung. Siapa lagi? Silakan. Kami tunggu kembali di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
3: Halo.
0: Iya, Bang Senen.
3: Aldi kabar?
0: Sehat alhamdulillah, Bang.
3: Itu lagu
0: ini apa ya Bang?
3: Panas
0: Simbungan. Oh iya, waktunya menit puter ya. Siap kirim salam buat siapa Bang?
3: Bunda Ros, Surabaya, Mama Surya, Jalan Kembang, Pulau Bandung, Bunda Sistem, Jasa Mbak Nama Timur, Yang Sekarang, Jadi Kelaran, Selatan, Selatan,
0: Waalaikumsalam Bang Senen juga di Lampung. Terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Kita terima kembali. Masih ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari siapa nih?
4: Dengan Akbar di Palembang.
0: Akbar Palembang, apa kabar Akbar?
4: Ya, salam kenal Bang.
0: Sama-sama. Palembangnya di mana nih?
4: Apa Bang?
0: Palembangnya di mana?
4: Palembang di Banyuasin, Kabupaten Banyuasin.
0: Oh, di Kabupaten Banyuasin ya, siap.
4: Kabupatennya.
0: Siap.
4: Apa Bang?
0: Oke, mau kirim salam buat siapa nih Bang Akbar?
4: kirim-kirim untuk ada Sisi, Wujud Sarko, Bang Putra Bantu sama Ibu, Ayah Sobari juga. Untuk siapa lagi, ada Robi, ada Rian Sudirman tadi kan, Ali Gandus, Andra Anggi juga kan. Ada Pak Maini Langkan, ada siapa lagi ya, ada apa itu, di Jambi ada Abjad Yusuf kan, ada Abdullah juga, ada di Bangkulu ada Riko, ada di Tanggal Pinang ada apa Julia sama kaki Takamura juga kan. Itu baik bang, semuanya aja banyak.
0: Oke.
4: Untuk abang ucapnya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki di udara cerutannya ya bang ya.
0: Siap, amin.
4: Kalau pulang hati-hati bang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk yang ada di Kabupaten Banyuasin ya. Ada Bang Akbar. Siapa lagi? Tapi nggak boleh minta lagu lagi ya. Bukan nggak boleh sebenarnya, waktunya nggak cukup. Pasti nggak keputar semua lagunya. Kirim salam aja nggak apa-apa ya. Silakan 0721255112. Halo.
5: Halo.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa? Iya, dari siapa ini?
5: Putra Banten di Palembang.
0: Apa kabar Putra Banten?
5: Kabar baik bang.
0: Jauh
5: kabar
0: banget dari sana. Dari Banten ke Palembang ini.
5: Iya.
0: Perantau nih kayaknya ya.
5: Biasa bang. Kata-kata orang Jawa tuh ceker-ceker ayam.
0: Iyalah yang penting sehat ya, amin.
5: Nah itulah.
0: Itu yang paling penting. Benar-benar. Oke deh, mau kirim salam buat siapa nih?
5: Kirim salam. Tadi tuh kayaknya ada Akbar ya? Oh, ada Akbar juga ya, Bang Basobari, untuk Sisinya juga, untuk Bang Paujan, Bang Irin. Untuk Kasmin juga ya. Untuk Bang Iwan, untuk yang di Jambi ada Yusuf, Ika, Abdullah. Yang di Bengkulu ada Riko. Yang di Lampung ada Babang Sampan. Yang di Bangka ada Yulia sama Budi Sumi ya. Untuk abangnya selamat tugas.
0: Iya.
5: Itu lagunya bang?
0: Bisa lagunya udah ada pempek lenjer nih dari Palembang nih.
5: Oh boleh. Boleh. Emang begitu bang, orang Palembang bang, jangan empe bang. Kapal selam dimakan bang. selamat tugas.
0: Siap.
5: Bang,
0: ya. Oke.
5: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Putra Banten yang ada di Palembang. Satu lagi yuk penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana ini?
6: Dari Wak Udin di Jambi.
0: Apa kabar Wak Udin?
6: Kalau sehat luar dalamnya.
0: Oh iya. Luar dalamnya ini enggak sanggup.
6: Ya kalau di dalam enggak sehat gimana mau
0: repot. Benar. Siap.
7: Memperkenalkan budaya kita sendiri. Untuk apa kita memperkenalkan budaya orang? Jadi lupa, ya, Pak.
8: Betul. Baik. Itu saja, Pak Zulfan.
7: Iya, Mbak.
8: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Zulfan. Atensinya dari Empat Lawang, ya. Oke. Ini kita juga akan berikan kesempatan Jason kembali untuk membacakan puisi yang kedua, ya. Kali ini puisinya judulnya apa nih, Jason?
9: Kali ini saya akan membawakan puisi yang berjudul Teriak.
8: Teriak karya ya, siapa?
9: Karya Z.A. Narasinga.
8: Oke, okay, baik.
9: Kebetulan itu kemarin dibawa Pas Loma.
8: Oh, Pas Loma membacakan puisi itu ya. Baik, kita segera saja dengarkan Teriak.

Teriak karya Z.A. Narasinghe. Dulu, hanya seorang yang boleh dan terus berteriak. Walaupun nada suaranya rendah dan bersahaja,

0: digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.
2: Saya ucapkan terima kasih untuk yang tetap setia bersama kami, teman-teman dari RRI Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat. Waktunya tidak cukup lagi. Bang Medi Irawan harus undur pamit. Terima kasih atas kebersamaan dalam Belajar Sumba.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradiorri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional Bintang Radio 2026.
1: Abah, udah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetanggo, bah.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ancik Bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Lagunya kita dari Riau. Ah, judul lagunya penyanyinya Salim kok tak sama ya. Penyanyi Salim, judulnya Tegede-gede. Iya, Tegede-gede. Salim sama Lucia, sama Lucia siapa ya itu, Lucia. Ada ya? Ada dong. Iya, malamnya dari Riau pulau coba. Iya, soalnya kalau di Sumatera Barat, di belakang-belakang ini banyak yang galak minta biasanya. Iya. Lima uang. Ya, po, lima uang nih, kita kuncang, Bu, ya, po. Wah, kalau ini aku, kalau lima uang, berarti dikuncang, Bu, ya, kan? Iya, tak kasih apa talan, Cik Abas? Oh, seputaran asap ya. Insya Allah aman. Ya itulah Cik Abas, pakai masker palingan kan. Kalau tidak penting-pentingnya tidak usah keluar gitu kan. Mendep baik kan. Ya mengharuskan kita keluar rumah, ya itulah tadi. Ya kalau untuk perlindungan yang paling ini utama kan, ya itulah tadi, pakai masker kan minimal ya. Karena ya tersedotkan di pernapasan kita kan, langsung terhisap. Jadi ya masker tuh. Kami kurang paham kalau tipe, cuma yang gak dipakai itu yang biasa yang zaman-zaman COVID dulu lah. Cuma zaman COVID. Nah, yo, yang dari kain yang lucu-lucu itu kan. Iya, kira-kira gambar apa lah kali ini trennya. Yo, jangan, iya. Minta tolong nih aneh. Iya, Cik Abas juga jangan pakai yang gambar bibir beli lipstik gitu, eh. Jangan, eh. Iya, yang nyingok tuh kasihan, kaget. Cik Abas ini. Mana lebih aman aduh sebenarnya. Pakai helm astronot itu nah kan. Nah, aman ini. Iya. Siapa ini? Ah, itu Cik Abas nih, aduh bay. Iyalah. Tinggal siap tinggal di setel ya. Halang ke setel nih, ay. Jaman setel-setel ya. Ih, tak musim lagi kata setel-setel itu. Nah, lima uangnya nih. Ini sudah dikuncang tadi ya. Kita buka kuncang pertama nih, aduh Cik Italais. Nah, yang kedua ini siapa ini? Oh, Bang Hendra Widodo di Taljam. Nah, yang ketiga ini siapa? Oh, Cik Asmi sama Cik Astin. Nah, yang keempat ini siapa, Cik Abas? Siapa ini? Nah, anak kecil tulisan nama yo ini. Oh, Bang Nafi. Nah, yang lima ini siapa yang beruntung ini? Oh, ternyata Waktet. Nah, itulah pemenang. Lima ini pemenang hari ini yang beruntung ya. Iya, iya itu Bella. Biasanya untuk galau-galau Bella ya. Untuk Cik Abasnya selamat bertugas ya Cik Abas ya. Semoga sehat selalu. Balik lagi hati-hati Cik Abas ya. Selamat dan sehat sampai di rumah pokoknya. Iya, lagunya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Bunda Anita sih.
1: Bunda Anita.
0: Mm-hmm. Di Ngarai. Eh, salah. Tidak lagi di situ kami. Lupa je. Di Kertapati. Bunda, ini lagu apa ya? Sumatera. Ini deh apa? Jadi Rimbu Bujang boleh? Boleh. Kirim ya. Di mobile. Oh, ya Allah. Ada Bujang enggak? Kami tak melok Nadia tadi, tak kami guncang-guncang dulu ya. Siapa lah yang melompat keluar nih? Caknya yang pertama nih Nadia, ya tak? Nah yang kedua nih kami guncang lagi.

pakai masker. Iya. Terus apa ya? Ya itu bela pokoknya ya. Jangan nak banyak keluyuran dulu ya dak. Mendep-mendep be di rumah dulu. Oke kalau lah pecah. Kira-kira kabutnya lah dari asap lah dari cek itu kan. Baru iya. Penting apa ya? Waspada lah dengan masker. Kalau bunda mah kemana-mana pasti pakai masker.

alhamdulillah sukses juga gitu ya, Mas. Cuman cuaca nih panas. Iya. Tapi kalau asap malam ini saya agak tipis ya. Iya, sore jam 3:30 tadi ya. Iya. Mudah-mudahan lah ya. Ini pertengahan September hujan eh. Biasanya tuh tanggal 20 hujan gitu. Iya. Iya, siap Mas. Antisipasi ya. Kalau aku sih biasanya minum vitamin eh. Vitamin, pas itu pakai masker eh. Pas itu banyak minum banyak putih deh. Iya, sama makan buah-buahan. Iya. Iya, alhamdulillah saya afiat kan sekarang kan. Iya, banyak juga aktivitas deh, itu jualan deh, itu juga kan. Jadi itu aja gue jago dewek merah. Iya, kita juga, apalagi gak jago kalau bukan diri kita kan. Iya. Ini beh. Lagunya dari Ya Salam beh. Iya. Yang dari cewek jadi. Iya. Boleh siapa-siapa kah? 5 orang ya. Buat Akbar, Cici, Kota Banten eh. Terus sama Rara Bela eh. Kompak dan persaudaraan eh. Spesial eh, buat istri sayang eh. Ucapannya buat malam bela sayang selalu be ya. Buat Cici Abus, mau bisa selalu ya, jaga kesehatan. Kasih Cici Abus ya. Assalamualaikum.

Encik Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah su datang toh.
3: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

Lahan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran, dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia, 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.

0: Assalamualaikum Cik Abas. Apa khabar Cik? Oh, alhamdulillah baik Cik. Buat aku panas nanti lah. Panas Cik. Oh Cik, kalau masuk angin Cik. Ini lagu apa Cik? Oh, lagu ini banyak. Lagu apa ya? Lagu Rantau Jadi Cik? Lagu apa ya? Lagu apa ya? Ingat dulu. Iya. Iya Cik, lagu itu baik Cik. Iya. Oh.
1: Pakai helm ke? Tidak. Pakai helm jalan kaki cuman. Pakai masker deh. Cuman kalau aku agak risih ya pakai masker, aku jualan kan, tidak pernah pakai. Gak tau, agak mana pakai masker. Iya, kenapa aku tidak biasa pakai. Cuman iya, terasa nih yang musim asap nih. Aku kemarin lah sembuh, ulang lagi. Iya, aku tuh kedinginan waktu minum kan. Aku buat minum botol yang aku besar itu kan. Lagi nak minum megang botol itu ibarat yang bekas bakar-bakar dan nempel di botol. No. Oh iya, banyak, berarti banyak nih. Jadi mana aku udah pakai masker, berarti teriru gua loh. Iya. Iya, jadi wajar banget juga batuk aku dan semua. Ma, kapan tuh gelap? Nah, kata pun nak hujan. Kata nanya sama kawan, nak hujan ya? Tidak, itu asap. Woi, kayak gelap nih itu. Ayo, daerah-daerah apa kayak Agung namanya? Enggak aja, enggak tahu. Kemarin ada kebakaran sana. Cuma udah lah reda kan. Ya, saya berdoa ya. Bukan. Ayo. Jadi gua itu ketepatan dalam kesempitan. Iya. Yang disalahkan kemaraunya. Iya. Itu lawang Indonesia aja. Aku orang Perancis. Peranaan Cina kayu deh. Perancis kan? Peranaan Cina kayu. Iya. Oh, jadi dikuncang yang limo deh. Boleh, ada menggal-gal banyak. Mak, sungkan anak nguncang itu. Nak nyari kaleng pula, nak nyari apa gelas. Nak nyari gelok. Gelok tadilah dipakai Nadia. Oh ya, Bunda Aleta lah pakai gelok. Jadi aku kirim galo-galo bela. Untuk cabar, saya selalu saya. Yo, jangan lupa, jangan dihirup asapnya. Tapi bagi perokok, bagus ya. Kan perokok itu kan ngisap asap ya. Berarti dia tidak usah beli rokok, keluar rumah bang ngisap asam. Tidak perlu dia penghematan, tidak usah beli rokok. Kan lah banyak asam di luar dia. Jalan-jalan selalu di mudah-mudahan rumah. Ya, selalu kemudian.

Iya. Gak enak tenggorokan nih. Apa kebanyakan minum es kali ya? Iya, kurang ini apa enggak lego rasanya kalau enggak minum es tuh. Ah, bukan lagi dikit. Eh, lagu ini be anak yatim dari Rafli. Iya. Ngirimnya buat galau-galau be. Kak. Ya. Pakai masker itu lah. Maaf. Iya, iya.

0: Halo, assalamualaikum. Bang Abang. Iwan di Kertapati. Ya Iwan, Bang Abang. Mana kabar? Oh, sekali besu di pucuk mesin ini, Cik Iwan. Oh, dah mesin jahit ya, Bang. Ayo. Ya. Oh, biasa bergoyang kaki gitu, Bang Abang. Siang malam enggak Mas begawin, alhamdulillah lagi banyak orderan. Lagi ramai Bang Abang, alhamdulillah. Yo, jadi oh, datang orang ramai nak ngapo tuh? Kalau nak ngajak ngopi lah juang ana. Kalau nak ngerebek ah jangan. Lagi ramai-ramai nak ngebrek kan. Ayah, anak kalau nak ngebek yang di hitam tadi, Pak. Besar tinggi itu kan. Sesuai kalau kita kecil badan kena berbek sudah. Saro gitu, Bang Abang. Nah, aku ini berhubung pagi sore Bang Abang yang nganter budak sekolah nih. Alhamdulillah pakai masker terus Bang Abang aku. Masker aku ini dari zaman Covid tadi, Bang Abang. Masker jahitan dewek, ini dari bahan katun kan. Nah, jadi diinjuk press dalam itu Bang Abang ya. Dilapis-lapis di press, soalnya aman kan boleh dikatakan. Iya, sampai sekarang awet, masih bagus. Iya, dicuci benar-benar, pacak dicuci benar. Jadi dicuci, mau jatuh pakai cuci di apa kebaik, masih itulah dia kebentuknya. Tapi dalam itu diinjuk press kan, di press busa, press yang untuk ini dalaman baju itu lah. Jadi manji kita tiap debu-debu itu nyangkut di situ kalau memang kita taste up kan. Agak aman ya di situ. Iya, diinjuk press tadi. Setelah itu kain juga double kan itu kan. Dua rapi. Jadi aman ya kalau yang dibeli-beli itu masih agak kurang sebenarnya kalau menurut aku kan. Oh itu ya, ngom mesan bae di sini malah. Nak berapa ikok? Nak limo? Masuk ke dalam klepe kan? Tidak juga gratis malah. Nah lagu apa kita? Naik ke lagu ini memang penlangkan tadi bae. Ada minta lagu tak dia? Oh minta pilih ke bae. Oh sudah, kita tunjuk lagu Kanji Tuwo bae dia tu. Iya. Kita kirim dikit Bang Abang ya. Hah? Eh tak, Mang Pen tak melok-melok. Mang Adi sekarang ni kalau melok-melok ni. Ayolah, yang white hitam tu galak juga itu. Kita kirim ada Cik Pipit di talang ini ya. Di mana dia talang betul-betul ya. Iya, nak wakpet gitu. Nah, wakpet. Dua lah sudah wakpet, Rizwan gitu. Bang Napi gitu eh. Bang Napi ini biasa aktif 4. Ikut siapa kita bonus ke Pauzan deh si kok. Untuk Pauzan eh. Yalah, cobalah untuk Cik Abah, semoga saya terlalu Cik Abah eh. Yalah, aku nak lanjut goyang kaki dulu Cik Abah. Monitor sampai jam 12 aku Bang Abah, tiap malam. Sehat terlalu untuk Bang Abah. Semoga baliknya selamat sampai ke rumah eh. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: kawanku habis nangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan,
1: Iyo.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

Ini si Abbas atau Kak Robi pakai APD. Kak Abbas, katanya pakai APD banjir izinnya mengeluar. APD COVID itu katanya. Iya katanya kalau tidak nemu APD jas hujan tidak apa-apa ujinya. Malam aku tadi tuh nak jawab ini siapa? Kalau udah kata dua-duanya pakai payung bayar lah. Iya kan terhindar dari cahaya matahari sama. Aduh. Kalau udah kata safari, tidak perang dunia ini. Sama ini siapa? Jangan lupa air minumnya sehari 8 gelas. Biar tidak dehidrasi. Iya. Nah, siapa? Tidak ngukurnya aku. Tidak juga. Dua. Kalau udah tidak bisa 8 gelas ya

Ada ini ya, ada Kak Robi, Mbak Elin, Kak Adit itu ada galau-galau siapa sih? Itu biar siapa sih? Itu aku nak turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apa kabar? Iya, sehat, Cek. Ya, agak kecil, Cek, ya, suara radionya. Nggak apa-apa lah, masih bisa dengar. Hah? Andra, Cek. Oh, Cek, kamu lupa terus dengan aku. Iya, sering bopeloan aku dengan kamu. Iya, Cek. Iya, langsung aja, Cek, aku minta lagu, Cek. Iya, karena agak kecil suaranya nih, Cek, jadi langsung minta lagu baik aku. Lagunya apa ya? Apa, Cek, ya, kalau yang agak lebih dikit, Cek. Lagunya Masih Gi Budak, Cek. Iya, Lili Suryani. Lili Suryani, Cek. Kemarin kan pernah Cek Abah seputar. Iya, waktu acara malam, Cek, inilah. Itu Cek Abah sama siapa ya? Sama Mang Sapran, kalau muter. Iya. Ada, Cek. Lagi itu aku kirim dikit, Cek, ya. Kirim salam buat Uma Asma, ya. Ada Yu Eli, ada Bang Robi. Terus ada siapa lagi, ya? Siapa sih, ya? Mang Pen, ya, di Langkan, ya. Sipok lagi. Siapa, ya? Untuk semuanya, Cek, ya. Tapi spesialnya untuk Anggita, ya. Iya, ucapnya salam sayang selalu, sehat selalu bareng keluarga, Cek, ya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Mang Abasnya juga, sehat selalu bareng keluarga, doa yang terbaik, Cek, ya. Ada laguku, Cek? Ada, ya? Apa? Kemana, Cek? Lagunya itu tadi, ada tak? Kalau dah kati, ganti baca, ya, Cek? Ganti apa ya, Miang Hubung baca? Apa, Cek? Oh, tidak, Cek, di kami. Kecil suara radio aku ni, Cek. Makanya aku langsung berpintaan lagu. Ada katik di sini, alhamdulillah. Cuman debu banyak. Lanjutkan kita masih jalan peti, Cek. Ayo, tambang batu bara. Kalau jalan lintasnya kita. Apa di situ masih ini asapan. Ya lah, semoga lekas berlalu, Cek, ya. Jadi kita tak ada ini kepedihan mata juang kami itu kan oleh asap. Tak juga pusing oleh ini kan mikirnya apa penyakit apa itu ispa, ya, kalau salah, ya, napas kan. Iya, karena lah banyak caknya di rumah sakit tuh yang ini kena. Semoga lekas sembuh bela yang lagi sakit. Ya, buat semua pendengar yang lagi apa ya, sakit, lekas sembuh, pastinya didoakan. Kita sama-sama saling doakan lah, ya. Iya, ada lagunya, Cek, ya. Ya udah, aku tunggu lagunya, Cek, ya. Yuk, makasih waktunya.

0: Undang-undang Sumatera. Terima kasih. Ayo. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Udah makan belum? Siapa lagi apa? Lagi apa lah siapa saya? Tombak nih. Lagu Pozana. Siapa? Lihat itu siapa? Ada apa itu siapa? Iya. Ada apa itu siapa?
1: Pozana.
0: Tahu Pozana. Terus?
1: Satu
0: ribu
1: sampai
0: satu lah. Terus? Terus? Terus itu sering galau atau terputar ya, Pak? Terus apa lagi siapa? Oh, yang pertama siapa sebut ya tadi? Ayo, tengok mau barang, Pak. Apa dia tema gitu? Woi masih siapa sama kayak kita nih saatap. Iya saatap saudara. Saatap ini selangit.
1: Biasanya
0: itu lah siapa yang ngomongnya dengan langit tadi pakai APD kan. Kayak wajah kronot. Kan terlindung kan lo kalau banjir kita terlindung dari debu kan. Oh iya, muka tertutup. Maka

5 ya? Limo, kalau limo buat Eli, Andra, Gi. Nah, berapa tuh, Mas?

0: Ku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Encik Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Masih ingat tak sama saya, Pak?
1: Sama SP.
0: SP Padang. Iya. Apa kabar, Bang Abang?
1: Alhamdulillah, Cusiman baik.
0: Sudah ngeteh, Nopi, Nyusu.
1: Apa?
0: Sudah ngeteh, Bos.
1: Baik.
0: Bukan, kalau nak dekati nanti antar ke ini.
1: Ngirim,
0: Bang. Kemana ngirim? Ada tali panjang tak di situ?
1: Telepati,
0: Bang. Hah? Tali layangan. Panjang ke, Bang Abas? Kepucuk. Tinggal lari weh dari Kertapati deh. Apa tema kita, Bang Abas? Tema kita apa? Tema.
1: Tema kita.
0: Ya, ada bepantun apa? Hah? Apa?
1: Masih masuk ke ini, jadi kita mengapoi.
0: Oh, kita hindari. Jangan diparahi asap tu bahaya. Ya hindari. Tutupi hidung. Iya, pakai
1: apa?
0: Pakai mamas.
1: Pakai horse.
0: Pakai sapu tangan. Pasir.
1: Iyalah. Kalau di situ masih tebal juga lah.
0: Bang Abas. Apa lagi? Ini apa tuh? Asap dapur uang tambah. Tambah banyak ini percaya. Karena di sini banyak juga yang main ke kayu, Bang Abas. Ya.
1: Masih pakai
0: kayu. Ya, ada lah sih kok dua. Cuma kalau di lokasi kita ini nggak ada ini.
1: Tidak ada ini.
0: Lagunya dari Boy Sandi aja, Bang.
1: Boy Sandi mana?
0: Tirai Selamas tu lah. Banyaklah itu lagu itu. Iya. Drengeklah lagu itu. Kirim-kirimnya berapa lusin ini, Bang Abas?
1: 5
0: lusin? Aku kirim untuk kalau-kalau, Bang Abas. Dari Azam Pazet tanpa terkecuali. Ada pantun, Bang Abas?
1: Apa tu?
0: Jalan-jalan ke Semarang. Jangan lupa membeli roti. Dari dahulu sampai sekarang, Bang Abas lalu di hati.
1: Asik.
0: Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum.

Ya halo, selamat malam, Cik Abbas. Iya Cik Abbas, hadir Cik Abbas. Nah, lagu apa ya? Lagu dulu ya. Kalau lagunya minta ini baik Cik Abbas. Dari Pak Misahab ya. Pilihnya sama Cik Abbas baik ya. Yang penting dari Pak Misahab ya. Nah, boleh ya.

Di tempat kami Cik Abas masih itu masih ya, tapi bersyukur alhamdulillah menipis pecahnya ya. Sudah cukup lumayan aman walaupun kita keluar tidak pakai masker ya, pecahnya tidak apa-apa ya. Ada pohon-pohon masih ada. Nah, bisa jadi Cik Abas ya. Jadi alhamdulillah kami bersyukur ya, agak menipis disaring oleh pohon ya. Mungkin ini juga Cik Abas ya, karena anginnya deras kencang ya. Nah, bisa jadi ya, jadi melayang ya. kirim 5 wong ya. Untuk yang pertama ya, Nadia suka bangun 1 ya. Mungkin masih monitor ya. Terus ada Iwan sama Yeni di KTP ya. Nah, ada 3 ya. Terus Mang Effendi di Langkan Dalam ya. Terus ada Wapet ya. Nah, Lalimo ya. Sekali lagi boleh ya. Mang Pen Gasing Laut ya. Pokoknya segala-gala yang lagi dengar perempat ya, tanpa terkecuali ya. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Selamat mendengarkan perempatnya bareng Cik Abas. Semoga terhibur selalu dan tak lupa salam sehat dari Abang Nafi ya. Cik Abas ya, selamat bertugas Cik Abas, semoga sehat selalu Cik Abas ya. Itu baik Cik Abas, makasih waktunya ya. Assalamualaikum.

kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: saat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemes denger kabarnya, lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Suara Budaya Nusantara.

lahan mengandung zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Berikut tips tanggap bencana asap kebakaran lahan untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Hindari aktivitas di luar ruangan. Kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama jika kualitas udara sangat buruk. Jika terpaksa keluar, gunakan masker N95 untuk melindungi saluran pernapasan. 2. Jaga kebersihan udara di dalam rumah. Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Gunakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah untuk mengurangi partikel asap yang ada di dalam rumah. 3. Minum air putih yang cukup. Perbanyak minum air putih juga menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu membersihkan saluran pernapasan dari partikel asap. 4. Waspada gejala gangguan kesehatan. Jika kita mengalami gejala seperti sesak nafas, iritasi mata, batuk-batuk atau pusing, segera cari pertolongan medis. Anak-anak dan lansia lebih rentan, jadi perhatikan kondisi mereka ya. 5. Laporkan kebakaran lahan. Jika melihat kebakaran lahan, segera laporkan ke nomor darurat 112 atau instansi terkait. Partisipasi aktif kita dapat membantu mencegah bencana ini semakin meluas. Tanggap bencana asap kebakaran lahan dimulai dari diri kita sendiri. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan jaga kesehatan bersama.

0: Barat.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: memanglah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.
1: Perumpan, Suara Budaya Sumatera Selatan.

mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pandang.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب.

Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima awlika wal khatim lima sabaka nasiril haq bil haq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa gadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dambana wa hadana. Salla alaika Allahu barik alladzi bika ya mushaffa khassana wa habana. Allahumma hdina bi hudaka ya Allah. Allahumma hdina hudaka ya Allah. Allahumma inna nas'alka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan maqbulan. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada pendengar radio RRI Palembang Darussalam di pagi hari Selasa yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmatul iman. Diberikan nikmat untuk beribadah kepada Allah. Yang mana hakikat ibadah yakni akan menjadikan kebahagiaan, akan menjadikan hidup lebih tenteram. Karena sesungguhnya kebahagiaan ialah ketika kita hidup di dunia dengan tenteram, dengan tenang, menghadapi segala ujian, cobaan, kesulitan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan kalau kita ukur dikatakan bahagia yakni dengan harta yang banyak, sungguhnya itu bukan ala kebahagiaan. Karena apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah hidup kita harus searah dengan ajaran syariat Allah. Harus searah dengan Al-Quranul Karim. Karena ketahuilah para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, dunia yang kita tempati sekarang, dunia yang kita tunggu sekarang, hanyalah tempat singgah sementara. Walaupun kita saksikan banyak manusia-manusia yang mereka berlomba-lomba di atas dunia ini, padahal mereka tahu bahwasanya hakikat dunia ini adalah sementara. Kama qala Allahu ta'ala, hingga Allah firmankan dalam Al-Quran, qala Allahu ta'ala, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Mereka berlomba-lomba di dunia, akan tetapi pada akhirnya mereka akan kembali kepada tanah. Mereka akan dipertanyakan tentang kehidupan mereka, tentang segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Karena ketahuilah, orang-orang yang berbahagia, mutma'inul qulub, hati yang tenang, yakni mereka yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Carilah jalan, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan berjihadlah kalian, berjuanglah kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia yang sementara, kebahagiaan yang selama-lamanya di akhirat, tidak ada jalan yang kita tempuh kecuali kita bertakwa kepada Allah. Dan adapun syarat-syarat kita bertakwa kepada Allah, yakni kita mencari rezeki yang halal. Karena sesungguhnya rezeki yang halal dan thayyiban mubarakan, yang kita makan baik untuk diri kita atau untuk keluarga kita, inilah kunci daripada tenangnya ibadah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah firmankan dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 168, qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal, yang baik, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan.
sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Apabila kita makan depan makanan halal, tayyiban mubarakan, maka hati kita, raga kita, cara pikir kita, langkah kita akan mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena menentukan. Dan apabila waliyazbillah kita memakan dari makan-makanan yang haram, maka sesungguhnya mau tidak mau kita akan bermaksiat kepada Allah. Waliyazbillah. Karena sesungguhnya apabila kita makan dari makanan yang haram, seolah-olah kita telah mendekatkan diri kita kepada murkanya Allah, mendekatkan diri kita kepada nerakanya Allah.

merasa cukup, merasa bahwasanya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita atas kebahagiaan, diberikan nikmat sehat, nikmatul azim, diberikan nikmat beriman, hadza nikmatul azim, inilah nikmat sebenar-benarnya nikmat qanaah, orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Fazadahumullah, maka akan Allah tambahkan bagi mereka nikmat-nikmat Allah apabila mereka merasa qanaah. Karena hati-hati, apabila seseorang telah cinta kepada dunia, dia akan terbelenggu dengan dunia tersebut. Wal iyazbillah, dia akan menjadi daripada hambanya dunia. Tidak akan pernah merasa cukup dengan dunia. Karena hakikat dunia ini ialah menyesatkan dan menipu. Oleh karena itu, mari kita merasakan qanaah, merasa cukup dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar Allah Ta'ala mendapatkan nikmat kepada kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya Allah yang bersyukur. Tahaddus bin nikmah, merasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang tidak bersyukur, hamba-hamba yang ingkar atas segala nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man hudiya ila al-Islam wa rizqal kafafu wa qani'a bihi." Sungguh, sungguh beruntung orang-orang yang diberi petunjuk dalam agama Islam. Mereka diberi rezeki yang cukup dan qanaah, merasa cukup akan rezeki tersebut. Para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, setelah kita merasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala syariatnya dan menjauhi larangannya, kita mencari rezeki yang halal, rezeki yang halal, kemudian kita merasa qanaah, dan sekali-kali pun jangan kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena ketahuilah, di saat kita membanding-bandingkan tersebut, maka akan memicu, akan menjadikan sifat iri dalam diri kita, sifat hasud. Karena ketahuilah, al-hasad ya'kul hasanah kama ta'kul narul khatawa. Orang yang sering membandingkan, yang akan menimbulkan sifat hasud, akan memakan kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Fokuslah akan diri sendiri. Bagaimana diri ini, bagaimana nilai ketakwaan diri ini, bagaimana keimanan diri ini. Para pendengar RRI Radio Palembang Darussalam, mari kita tingkatkan rasa ketakwaan kita, tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Fokuskan diri kita, ibda' binasik, mulai dengan diri kita, mulai dengan keluarga kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan yang hakikat, yang hakiki di dunia dan di akhirat. Karena ketahuilah, setiap orang pastinya akan diberikan cobaan hidup. Akan dilihat bagaimana ketika Allah beri mereka ujian, apakah mereka bersyukur kepada Allah, selalu taat, selalu qanaah, selalu bersabar. Karena apabila mereka lulus, mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia pun nanti akan jadi bekal mereka ketika di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa firmankan, kalau Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluwakum bisyarri wal khair, fitnatun wa ilayna turja'un. Sesungguhnya, setiap daripada manusia, pasti akan merasakan kematian. Dan kamu kan kami, Allah subhanahu wa ta'ala, menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Maka sesungguhnya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Mari, mari kita fokuskan diri kita di akhir-akhir zaman ini, di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Mari kita fokuskan diri kita, keluarga kita. Ku ampusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Ku ampusakum wa ahlikum naro, daripada azabnya Allah. Dan yang berikutnya, yakni orang-orang yang bersyukur. Karena dengan rasa syukur inilah akan menjadikan kita orang yang berbahagia. Maka ketika kita

bersyukur kepada Allah, kita tidak menutup daripada mata kita akan segala nikmat yang Allah berikan. Bukalah mata kita bahwasanya setiap nikmat yang Allah berikan ini sangatlah berharga. Karena apabila satu nikmat Allah angkat dari diri kita, maka kita tidak akan merasakan kenikmatan tersebut. Di saat Allah berikan kita kenikmatan, maka nikmatilah dengan sebaik-baik mungkin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, kalau Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza ta'azzan rabbikum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah firmankan, sesungguhnya jika kalian bersyukur kepada aku, maka sungguh aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Maka sebaliknya, jika kalian tidak bersyukur kepada aku, maka sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Inilah kunci kehidupan yang akan membawa kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mari para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, mari kita fokuskan diri kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Mari kita jadikan diri kita orang-orang yang qanaah, yang selalu menerima segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita manfaatkan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah, agar jangan sampai nikmat yang Allah berikan tersebut kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Karena ketahuilah, kehidupan kita di dunia adalah ladang bagi kita. Ladang bagi kita untuk bertakwa kepada Allah. Ladang bagi kita untuk menanam kebaikan, berbekal kebaikan, untuk selalu taat kepada Allah. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita, gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baik mungkin. Karena ketahuilah, setiap kesempatan itu pasti ada masanya, pasti ada waktunya. Maka ketika kesempatan tersebut ada dalam diri kita, gunakanlah dengan sebaik-baik mungkin. Gunakanlah dengan sebaik-baik mungkin, selalu menjaga diri kita untuk istiqamah kepada Allah, dan berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bertakwa, hamba yang selalu memakan makanan yang halal, yang selalu qanaah, yang selalu fokus dengan diri kita dan tidak membandingkan, dan selalu bersyukur kepada Allah. Allahumma ya Allah ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bipadi subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk, sibuk, sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mana?

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia, namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita Peloi acara selanjutnya.

0: Asap kebakaran lahan tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga membahayakan kesehatan. Mari kita bersama-sama tanggap dan juga cegah bencana ini. Udara hari ini kenapa ya? Asapnya tebal sekali, sampai aku susah untuk bernapas.
1: Iya, ini akibat kebakaran lahan di daerah sekitar. Asapnya mengandung zat berbahaya. Kita harus berhati-hati.
0: Wah, bahaya banget ya. Terus apa yang kita lakukan?
1: Pertama, kurangi aktivitas di luar rumah. Kalau terpaksa keluar, pakai masker untuk melindungi saluran pernapasan. Masker N95 lebih disarankan karena bisa menyaring partikel berbahaya.
0: Lalu, bagaimana kalau asapnya masuk ke dalam rumah?
1: Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Kalau ada, nyalakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah. Jaga kebersihan udara di dalam rumah.
0: Anak-anak dan lansia pasti lebih rentan ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka?
1: Pastikan mereka tetap berada di dalam rumah dan minum air putih yang cukup. Kalau ada gejala sesak nafas, iritasi mata, atau pusing, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Asap kebakaran lahan adalah ancaman serius bagi kesehatan kita. Dengan kewaspadaan dan tindakan tepat, kita bisa mengurangi dampaknya. Ayo, bersama kita cegah kebakaran lahan dan lindungi diri dari asap berbahaya. Tanggap bencana asap kebakaran lahan dimulai dari diri kita. Laporkan kebakaran lahan ke nomor 112 atau instansi terkait. Lindungi diri

Hutan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran, dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia, 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran, dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.

0: Abah, ui dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Nah, ini Dio, sekolah lagi. Bang Jek, apa Dio gawe, Bang Jek? Tak kate.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh.